0: Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro 2.

Tapi kita buat terus mau berdua di pagi hari ini ya, di hari Sabtu aku mau nginfoin kamu nih, langsung aja. Untuk di traffic teman Pro 2 keadaan aman-aman aja ya di pagi hari ini. Tidak ada intensitas kemacetan teman Pro 2. Terus ini ada himbauan ya untuk di Dharma Husada Permai Barat, itu ada bahaya di jalan ya teman Pro 2. Terus untuk di Tambang Boyon di teman Pro 2 ada penutupan jalan nih di perempatan itu ya, Tambang Boyo, Pacar Keling, Gedung Seroko. Nah itu ada penutupan jalan, ada perbaikan jalan ya dari Profesor Dr. Mustopo gitu. Oke, tapi overall di pagi hari ini lancar ya ngomong Pro 2, tidak ada kemacetan. Oke, yaudah geser aja nih di informasi cuaca. Untuk di informasi cuaca di pagi hari ini terpantau ya teman Pro 2 cerah ya, tidak ada intensitas hujan di apa di pagi hari ini sampai menjelang siang teman Pro 2. Terus juga di sekitaran Pemuda juga sudah mulai cerah nih teman Pro 2, suhunya itu sekitar 29 derajat nih di pagi hari ini. Ya agak sedikit sumuk ya teman-teman. Ya udah, jangan lupa untuk minum vitamin ya kalau misalnya kamu udah ngerasa nggak enak badan. Dan juga stay healthy ya teman-teman, jaga kesehatan juga karena akhir-akhir ini banyak banget yang terdampak sakit.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Daulatan Informasi Nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Freshback. Flashback seru ala Pro
1: 2. Flashback nama Pro 2 di pagi hari ini ya. Terus juga di tanggal 19 hari ini nih. Memperingati hari apa aja sih? Langsung aja. Otanya pertama ini ada hari perobekan bendera Belanda ya di Hotel Yamato Surabaya nih teman Pro 2. Nah, hari ini juga dikenal sebagai peristiwa Ikada. Untuk saat itu Surabaya yang dipimpin oleh Plukman sebagai wali kota yang diangkat Nica atau dikenal pemerintahan sipil Hindia Belanda pada 19 September malam, Plukman itu memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Bendera itu digibarkan di pucuk menara Hotel Yamato ya. Terus juga aksi provokatif pihak Belanda itu memicu marah dari warga Surabaya. Akibatnya mereka bentrok dan langsung ingin menurunkan aja benderanya Belanda itu ya. Terus kericuhannya itu muncak ya, dan pihak Indonesia itu yang bernama Haryono seketika memanjat tembok hotel hingga ke atas menara. Dan waktu itu yang bersamaan ada seorang pemuda ya bernama Kusno itu mendaki tangga dan mencapai puncak nih. Kusno itu kemudian merobek bagian biru bendera Belanda dan menyisakan warna merah putih aja nih teman Pro 2. Oke, yang kedua ini ada hari kejayaan Angkatan Udara Chili teman Pro 2 di tanggal 19 September. Terus ada hari kepedulian di seksi aorta. Ini penyakit yang mengancam jiwa ya, tapi sayangnya penyakit ini relatif tidak dikenal nih. Itu adalah suatu kondisi lapisan dari arteri utama atau aorta ya, robek sehingga darah itu mengalir keluar. Begitu teman nomor 2. Hal itu menyebabkan lapisan dalam dan tengah arteri itu terbelah nih teman nomor 2. Apabila darahnya itu merembes lapisan terluar aorta, maka akibatnya bisa mematikan. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, Hari Pejuang Jalan Wanita Nasional di tanggal 19 September ya. Ini dilakukan untuk menghormati upaya para wanita pekerja yang berjuang untuk menjadi sukses dan berpengaruh nih. Terus buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Terus yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Oke, baik ya, untuk tanggal 19 itu ada 4 momen penting nih buat kamu. Mungkin belum tahu kayaknya di tanggal 19 itu ada apa aja sih, itu banyak banget sih mau berdoa. Ini aku nge-spill 4 ya, nanti mungkin kamu searching sendiri lah. Anyway, buat kamu ya, ada sekitar setengah jam lagi buat voting di Halu. Hanya satu lagu nih, nanti di jam 8 aku akan nge-playin votingan dari kamu.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Teman terbaik kamu.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: FM. Jam 8.42 waktunya halu hanya satu lagu nih. Nah, untuk yang paling banyak ini ada Can't Stop nih teman Pro 2 by Helsinki Lambda Club nih. Thank you banget yang udah voting. Langsung aja kita puterin buat kamu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Baik teman Pro 2, balik lagi barengan sama Ramani. Nah, tadi di jam 8 aku udah nge-up ya buat halu. Sekarang kita geser nih teman Pro 2 untuk di topik ya di pada nih. Selamat pagi teman Pro 2. Misalnya kalau kamu ada kesempatan jadi guru ya teman Pro 2, kamu itu pengen jadi guru apa sih? Nah, langsung aja gabungan ya di Instagram kita @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RR itu digital. Aku tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

mau bacain yang udah gabungan nih teman berdua. Ada satu aja nih. Nah, yang udah gabungan ini ada In Blue ya, yang katanya mau jadi guru PAUD ya karena suka sama anak-anak nih, terutama anak kecil gitu. Oh, lagi-lagi suka yang cimit-cimit ya. Ya gemes gitu kan. Untuk menjadi guru PAUD gitu. Baik, baik, baik, baik. Semoga tercapai ya. Oke. Terus ada lagi nih yang barusan masuk nih, ada Monica nih yang katanya pengen jadi guru bahasa Inggris kak. Karena aku fluent di Inggris. Masa? Masa sih kamu? Kamu masa jago bahasa Inggris kah? Fluent gitu kan? Tapi gak apa-apa sih. Emang sekarang itu zaman-zamannya dimana harus bisa bahasa Inggris ya teman perdua. Karena itu kebutuhan banget kalau misalnya menjalin hubungan antar apa ya relasi gitu kan, banyak banget yang pakai bahasa Inggris gitu. Oke, jadi aku masih tungguin nih teman pro 2, masih ada beberapa jam lagi buat kamu gabungan di topik sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau bacain lagi teman Pro yang udah gabungan ya untuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Nah, ada Kak Bian nih yang katanya dia pengen jadi guru matematika nih Kak. Aku terinfluence gara-gara Jerome dulu itu Kak. Sekarang aku masih menempuh dunia pendidikan. Dan mungkin untuk kedepannya aku pengen jadi guru matematika. Oke, semoga kecapaian ya Kak Bian ya. Amin, amin, amin, amin. Terus ada lagi dari siapa nih? Kakak Andi nih. Kak, aku pengen guru belajar apa ini? Iya, kamu guru belajar. Gimana sih? Lanjutin lah. Ya Allah, kamu ini kesusu di pagi hari ini sampai lupa ngetik apa gitu atau mungkin kepencet sebelumnya gitu kan. Ya next aja deh. Ini ada dari kakak siapa nih? Kakak Noki nih yang katanya aku pengen Kak jadi guru. Coach itu termasuk guru gak sih Kak? Kalau iya, aku pengen jadi coach itu ML. Oke, emang coach itu guru Kak? Emang Pro 2. Ya bisa dibilang guru sih. Ya ngajarin juga ya. Ya boleh lah ya, boleh, boleh. Oke. Ini dia request lagunya Lala Huta ya, yang kamu yang sakit. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Oke, teman Prodo, kita lanjutin lagi ya untuk Spada nih. Selamat pagi teman Prodo nih. Ada dari Kakak Nero 09 nih yang katanya dia pengen jadi guru bahasa Indonesia. Oke, baik. Terus ini ada dari Kakak Arin nih yang katanya dia pengen jadi guru bahasa Indonesia juga. Terus Kakak Novita juga pengen jadi guru bahasa. Oke, bahasa apa? Indonesia kah, Inggris kah, atau Mandarin atau Jerman gitu, boleh gitu ya teman Pro 2. Kalau aku sendiri pengen jadi guru apa ya? Sebenarnya aku kalau akademi agak itu ya teman Pro 2 enggak I mean paling ya guru bahasa bahasa Indonesia boleh sih. Terus juga matematika boleh ya. Fisika boleh gitu ya. Kecuali kimia. Entah kenapa susah banget ya Mompro 2. Ya deh, ada setengah jam lagi ya Mompro 2 gabungan. Aku mau ngingetin lagi, kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819 98952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Yo.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi Teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Oke teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama ya, hampir jam 10 nih. Dan abis ini akan dilanjutin oleh siapa? Ditunggu aja. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jam 10.52 saatnya Info Pro 2 bersama aku Hasan Hadi. Informasi yang pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng TikTok dan Meta untuk memberantas siaran langsung atau live streaming yang mengajak aksi tawuran. Menurut dia, Polri maupun Komjij perlu memblokir akun-akun yang disinyalir digunakan untuk provokasi tawuran. Pasalnya, dia mengatakan bahwa di live streaming itu menerbangkan kekerasan. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2 Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyatakan bahwa penanganan kedaruratan di kapal Roro belum maksimal sehingga ketika terjadi kecelakaan menyebabkan banyak korban. Menurut dia, dari hasil investigasi dan juga praktik di lapangan bahwa penanganan kedaruratan masih belum maksimal sehingga ketika terjadi kecelakaan penanganannya belum maksimal. LC keluar dari zona degradasi setelah mengatasi perlawanan Espanyol dengan skor 3-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol di Stadion RCDE Barcelona Jumat malam waktu setempat. LC dapat mengemas kemenangan pada pertandingan itu meski sejak menit ke-6 harus bermain dengan 10 orang akibat Federico Redondo mendapatkan kartu merah, demikian catatan La Liga. Sekian Info Pro 2 bersama aku Hasan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Pro Dewa Hitlist disokin barengan Mas Anadi sampai nanti jam 12 siang. Kita jalan-jalan lagi teman berdua di weekend kali ini. Apakah kamu masih di rumah atau udah TW setengah jalan, atau tim yang jalannya besok teman berdua? Yang pasti aku bakal nemenin perjalanan kamu, nemenin weekend kamu dengan lagu-lagu enak, dan kamu bisa request di Instagram kita di @bro2rdsb atau di live TikTok kita. Pantengin terus teman berdua. Ada Fabian juga, ada Roman Boncos yang udah joinan di sini. So, kamu jangan kelewatan teman berdua. Kita jalan-jalan dulu, ada Shaggy Dog. Ah, tahu kan? Nah, ada Shaggy Dog dengan Jalan-Jalan teman berdua.

Oke, tahun 22 dan masih di 22 Hitlist sama Mas Andi Hadi di sini. Tadi Fabian Ignatius Pantau minta lagunya Hindi ya. Bersandarlah karir ini tak ada artinya, teman 22. Thank you join to follow apa sih namanya itu teman 22 kalau di TikTok. Ya ya ya. Arma, thank you so much udah di give ya di TikTok kita. Rame teman 22 kalau kamu belum joinan. Nih masih aku tungguin. Nah, terus ada Hina Rolis katanya halo Kak mau request Terpesona BCL dan yang featuring sama Josh Flow. Oke, disiapin aja dan kita dengerin dulu. Ada Hindia bersandarlah karir ini tak ada artinya.

Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Bro 2 Hitlist, teman Bro 2, dan masih bacain requestan kamu di TikTok ya. Ini ada Syarifah Raudatul Jannah, katanya Bang minta lagunya Haiku dengan Bahagia Bersamamu. Terus Okta yang lain, ini manusia asam lambung yang tadi minta lagunya Krispati gak ada gitu ya. Sekarang minta diganti For Living dengan Ada Selamanya. Dan lagu ini tuh featuring sama Firsa Besari, teman berdua. Oke deh, dua lagu udah aku siapin ya, siap diputerin habis ini. Dan buat kamu yang belum joinan, aku tungguin di live TikTok kita di Pro2 RRI SBY atau di WhatsApp. Habis ini aku bacain di 0819 9852.

Oke, teman Bro 2 masih di Bro 2 Hitlist barengan aku Masan Hadi di sini. Siapa itu yang requestan? Ada Purnama, minta lagu apa? Ada Kim yang featuring sama Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu, teman berdua. Dari siapa Purnama ya? Purnama, selamat berjoin-join Ria. Di sini ada Dewi Anora, pokoknya yang bakal membersamai aku. Biasanya kan ada Sasha Maulidina karena dia lagi libur, produser kita. Jadi ditemenin sama Dewi Anora dan Mas Anadi di sini. Aku putarin buat kamu semuanya. Requestan dari Purnama, ada Kim featuring Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Enjoy.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Ada Bruno Mars dengan Caca. Udah aku puterin buat kamu semuanya. Dan masih di Bruno Hitlist barengan aku Mas Hadi. Ini satu jam terakhir teman Bruno 2. Aku nemenin kamu di sini habis itu kita ke Sport Corner. Jadi joinannya ditungguin teman Bruno 2. Requestannya juga ditungguin. Kita coba geser di WhatsApp. Ada Aditya katanya minta diputerin Discoria dengan Krisye. Dan ada Jesse juga yang udah joinan. Ini requestnya pengen diputerin The Adams dengan Timur. Tuh main banget nih terindi-indiri ya. Ya udah teman berdua, kita puterin dulu ada Krisye dengan dari Discoria. Enjoy.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Ade Adams, Timur teman Pro2, dan aku masih nemenin kamu di Pro2 Hitlist. Kita coba bacain lagi di WhatsApp ada siapakah di sini. Halo Kak, aku Minasi, mau request lagu Sumpah Mati dari Shelina Grace yang featuring sama Andi Rianto. Oke deh, diputerin. Thank you banget Minasi udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Arul tapi bukan Arul Ardian ini teman berdua. Katanya minta diputerin Tulus Hati-Hati di Jalan. Oke, disiapin aja buat kamu. Thank you banget. Kita geser lagi. Ini siapa ya namanya? Aulia katanya saya minta diputerin lagunya dari Berbinar. Berbinar. Oh, dari Sabrina Lenar teman berdua, judulnya Berbinar gitu ya. Ya udah deh. Aku siapin 3 lagu udah masuk teman berdua, dan buat kamu yang belum joinan masih aku tungguin di Instagram kita di @pro2rrisby atau di WhatsApp di 0819896952, telepon, voice note atau chat aja di situ. Line telepon bisa di 0315342353 atau di live TikTok kita masih ada banget gitu ya. Kamu bisa joinan di situ. Kamu bisa lihat Masan Hadi di situ gitu ya teman berdua kalau misalkan penasaran. Dan ya udah, kita langsung puterin aja satu lagu dari Shelina Grace yang featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Semoga perjalanan kamu juga aman, sentosa teman-teman berdua. Diberikan keselamatan juga gitu ya teman-teman berdua, dimanapun kamu berada, maupun lagi berlibur, bekerja, lembur, atau melakukan aktivitas apapun di weekend kali ini. Tentunya sama Sana Hadi di sini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist teman-teman berdua. Setengah jam lagi masih aku tungguin requestan lagu kamu. Di TikTok ada ini namanya logo kaset VCD apa sih tempatnya kaset, minta Reality Club kak. Oh, Reality Club yang apa tuh gitu ya, masih ditungguin juga. Coba kita cek lagi di DM Instagram kita. Ada Maulana underscore katanya minta bilang I love you nya Solja. Oke, diputerin habis ini. Terus logo CD ini mau Reality Club dengan Soulful Oranian. Oke, diturutin habis ini. Di DM lagi ada Ayunda Okta katanya minta diputerin Paul Patrohap dengan Vitamin U. Oke deh, tiga lagu udah masuk teman berdua. So enjoy aja, kita dansa dan sedikit ada Solja dulu dengan bilang I love you.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Apakah sekarang kamu lagi keluar dengan vitamin U, teman berdua, dengan U-nya kamu? Woi, U tuh udah kamu, teman berdua. Ya udah deh. Dan vitamin U udah aku puterin dari Paul Patrohab, teman berdua. Terus kaset tadi minta diputerin lagu lagi, lagunya Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berputar. Terus kita mau closingan nanti. Naura katanya minta Indakus Malu-malu. Oke deh, dihitungin aja teman berdua. Dan masih ada dikit lagi buat temenin kamu di berdua hitlist. Kita coba sedih-sedihan dulu. Ada Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berputar. Berjalan sih.

Oke, tahun 2002 di lagu terakhir di 2002 hit list ada Indakus dengan Malu-Malu. Habisin aku puterin dan ngucapin thank you banget yang udah joinan di live TikTok kita, di Instagram tadi, di WhatsApp juga, thank you so much. Dan jangan kemana-mana, habis ini 2002 FM masih aku temenin sampai nanti jam 3 sore dan ada Sport Corner 1 jam ke depan. So, informasi olahraga udah aku siapin buat kamu, jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yang asoy-asoy di sini.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

perasaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner disokin barengan Mas Dan Hadi, teman-teman berdua. Kita awali informasi olahraga di siang hari ini, nemenin kamu makan siang kali sambil ada informasi seru seputar olahraga terkini. Kita awali dari atlet tekbal Indonesia, Sumayah ini tuh melaju ke final nomor tunggal putri Asian Games Anchi Nagoya 2026 setelah memenangi pertandingan semifinal di Nagoya City Higashi

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Masih di Spot Corner barengan aku Mas Hadi di sini. Kali ini dari dunia bulu tangkis ada Muhammad Sohibul Fikri. Ini tuh memetakan arah angin dan pencahayaan di Ishinomiya City Muni Kapal Gymnasium saat menjalani tes lapangan pertama menjelang laga cabang bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Fikri mengatakan adaptasi terhadap kondisi arena menjadi salah satu fokus setelah tim bulu tangkis Indonesia mendapat kesempatan berlatih selama 60 menit teman berdua. Dan tim Indonesia langsung menjalani latihan dengan intensitas cukup tinggi setelah menyelesaikan pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Kepada Mas Fikri, si akrab tuh. Semangat dan semoga pertandingannya lancar dan juara gitu ya teman-teman, berdua kita doain bareng.

Oke, teman berdua dan habis ini ada Izun yang bakal nemenin kamu. Berita entertainment juga udah siap banget aku kasih buat kamu semuanya, nemenin makan siang kamu yang agak telat ya sebenarnya, kalau 12.05 jam 1-an gitu ya. Biasanya orang makan siang mah jam 12 gitu, jam 11 gitu, teman berdua. Ya udah deh, di sini aja teman berdua, tetap di Brodi FM. Teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: ஈஸோன் டுடேஸ் இன்டர்டெயின்மென்ட்.
1: Izon teman berdua barengan Mas Anhari. Di sini ada aktor Bollywood teman berdua, Brad Pitt, yang akan kembali berakting dalam film sequel film World War Z, dan dilaporkan oleh akun Vanity pada Jumat waktu setempat Pitt akan memproduseri sequel itu bersama Didi Greiner dan Jeremy Kleiner atas nama Plan B, dengan Edward Berger sebagai produser eksekutif teman berdua. Dan sosok sutradara yakni Berger juga telah menandatangani kontrak untuk menyutradarai film ini berdasarkan skrip karya Dennis Kelly. Dan sayangnya detail soal plot sequel ini masih ditutup rapat teman berdua. Dan dalam gelaran CinemaCon pada April, Paramount mengumumkan bahwa sequelnya akhirnya dalam tahap pengembangan aktif setelah beberapa upaya untuk membuat film lain.

0: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Izun teman berdua. Selanjutnya ada K-pop Demon Hunters yang berhasil membuktikan ketahanannya di kancah streaming global. Siapa yang sudah nonton teman berdua? Karena dan film animasi peraih Piala Oscar ini sukses membuktikan mampu merangkak kembali ke daftar top 10 film global Netflix teman berdua. Dan keberhasilan K-pop Demon Hunters kembali masuk ke top 10 Netflix global sekaligus menandai rekor impresif bertahan selama 64 pekan di jajaran tayangan paling populer tersebut teman berdua. Dan sempat terlempar satu pekan dari persaingan pada pekan lalu. Karya berdurasi 1 jam 40 menit ini kembali dilirik oleh penonton dunia tahun 2022 dan merujuk pada catatan resmi platform pada periode 7 sampai 13 September 2026. Film ini mengamankan posisi ke-8 dengan mengantongi 2,8 juta views dan mencatat total 4,6 juta jam waktu tonton hanya dalam sepekan teman bro dua. Keren banget. Siapa yang belum nonton dan siapa yang udah nonton, dan yang udah nonton jangan spoiler ya.

Oke, teman-teman berdua, abis ini ada top 20 Indonesia, 20 tanggal lagu Indonesia udah aku siapin buat kamu. So, di sini aja teman-teman berdua, keep stay tune. Lagu selanjutnya aja ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Top 20 Indonesia, teman berdua barengan Mas Hadi di sini, dan coba kita cek lagi gitu ya. Sebelum kita masuk ke top chartnya, kita coba intip dulu yang out chart pada top 20 Indonesia kali ini. Ada Dipa Barus yang featuring sama Hindia dengan Napas Halus. Kita dadain dulu, dadah. Dan new entry pada top 20 Indonesia kali ini ada Bunga Citra Lestari yang featuring sama Josh Flow dengan Terpesona. Tadi di Produ Hitlist juga ada beberapa yang mau lagu ini dan udah diputerin juga. Ya udah deh, di posisi 20 teman berdua ini ada satu single dari Bang Judika, Sakit Tak Bertepi, yang di minggu lalu berada di posisi ke-16, sayangnya harus turun beberapa posisi teman-teman. Ya udah deh, enggak usah lama-lama, kita puterin. Di posisi 20 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Enjoy.

ke-17 ada Pamungkas yang kali ini merilis sebuah single terbaru berjudul Adam. Dan melalui Adam, Pamungkas ini ngebawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentaan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, teman berdua. Ya udah deh, buat cowok-cowok nih kayaknya lagu ini mantep banget buat dibikin refleksi buat diri sendiri segala macem gitu ya, teman berdua. Dan pastinya langsung aja kita puterin di posisi 17 ada Pamungkas dengan Adam. Number 17.

Liodra dengan Pura-Pura. Dan kalau ngomongin soal dalam penggarapan lagu ini, Liodra ini berkolaborasi dengan Admes Kamelang yang berperan sebagai penulis lagu sekaligus komposer. Dan Admes juga terlihat sebagai produser musik dan pengisi vokal latar, memberikan sentuhan harmonisasi yang semakin memperkuat emosi dalam lagu ini nih teman Bro 2. Ya udah deh, gak usah lama-lama lagi. Di posisi 14 ada Liodra dengan Pura-Pura.

Di posisi ke-11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hijau teman berdua, dan masih mengusung gaya khas mereka. Di single Gurun Hijau ini hadir dengan nuansa melankolis dalam balutan aransemen pop ballad dan instrumen yang lembut. Ini berpadu dengan vokal emosional yang intim ditambah lirik sederhana namun menyentuh, membuat si lagu ini mudah diterima oleh pendengar teman berdua. Ya udah enggak usah lama-lama lagi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 11.

Di 8 teman Pro 2 kita bergeser lagi. Ada Shelena Grace yang featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati teman Pro 2. Dan kalau ngomongin keterangan resminya si Grace ya, si Shelena Shelena Grace, Grace gak boleh. Dan doi mengajak penggemar untuk mendengarkan karya perdananya dan kemudian katanya hadir di seluruh digital platform streaming. Ya itu pasti. Dan gak lupa Grace juga mengajak untuk menyanyikan lagu bersama lewat video lirik dan di YouTube channel Hits Record teman berdua. Dan hal tersebut dia lakukan untuk bisa merangkul semua pendengar. Ya namanya baru satu single, genjar-genjarnya promo segala macem. Dan kalau di Bro 2 FM, wah lagu doi emang benar-benar kenceng sih di requestnya teman berdua. Ya udah deh, kalau kamu penasaran dan belum dengerin, di posisi 8 ada Shelena Grace yang featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Enjoy. Number 8.

Di posisi kelima teman bro 2 ada Paul Arrow dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Dan alih-alih menghadirkan konflik besar, si Paul ini memilih mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu ini ngegambarin hubungan yang terasa begitu tepat, namun perlahan harus berakhir karena perbedaan keyakinan. Wah, seperti mangunya 420 ini teman-teman dua. Ya udah deh, kita dengerin aja. Buat kamu yang lagi menjalani fase terberat, beda agama, udah sayang banget, udah kenal orang tua segala macam, ternyata keyakinannya yang beda. Di posisi 5 ada Paul Arrow, Biar Kita Jadi Kenangan.

Kita menuju ke posisi ketiga, udah top 3 aja teman berdua. Kali ini ada single terbaru dari Kunto Aji yang berjudul Berani teman berdua. Dan lagu ini dibalut sebagai lagu cinta. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah yang kerap dihantui khawatiran akan masa depan. Ya, buat kamu yang ayah-ayah baru, ayah-ayah baru maksudnya yang baru nikah, punya anak segala macam, lagu ini cocok banget di posisi 3. Ada Kunto Aji dengan Berani.

0: Oke, teman berdua, sebelum kita masuk ke jawara kita di top 20 Indonesia kali ini, kita recap dulu dari bawah. Di posisi 20 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Di nomor 19 ada BCL featuring sama Josh Flo dengan Terpesona. Di posisi 18 ada Tiarandini dengan Tulang dan Nadi. Di posisi 17 ada Pamungkas dengan Adam. Di posisi 16 ada Gitaf dengan Mungkin Di Depan Buram. Di posisi 15 ada Hi-Fi dengan Main. Di posisi ke-14 ada Liodra dengan Pura-Pura. Di posisi 13 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Di posisi 12 ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 9 ada Sabrina Lerner dengan Selesai. Di posisi 8 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 7 ada Caleb J dengan Gerilya Cinta. Di posisi 6 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 5 ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Di posisi 4 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 3 ada Kunto Aji dengan Berani. Dan di posisi 2 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Dan sebelum kita masuk ke posisi pertama, kita thank you banget buat music director kita Darul Ardian, produser kita Saskia Maulidina, maksudnya teman berdua. Thank you so much buat kamu. Sekalian mau pamit teman berdua, kalau misalkan kamu dengerin dari berdua hitlist, thank you so much gitu ya. Dan abis ini di top 20 internasional ada Evi Rangkasa yang bakal nemenin kamu semuanya. Ya udah deh, kita spill aja langsung di posisi pertama. Dan jawara di minggu ini ada Roni Paruli dengan Wals Akhir Zaman.
1: Number 1.

Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini top 20 mancanegara bakalan aku hadirkan, teman Pro 2 ya, untuk kamu di sore hari ini, edisi hari Sabtu 19 September 2026. Yap, dan kali ini kita harus say goodbye dulu nih sama lagu dari Song Berpotensial yang harus out chart di minggu ini. Dan di posisi 20 teman Pro 2 ada Zara Larsson dan juga Shakira dengan Euro Summer, yang ini juga kayaknya udah bertenggernya lama banget gitu ya di chartnya kita, dan ya harus turun di posisi 20. Number 20.

0: Gimana nih ya teman Pro 2? Udah dibuka dengan lagu dari Zara Larsson dan juga Shakira. Dan kali ini aku mau umumin juga untuk new entry kita di posisi 19 teman Pro 2, ada Marshmello dan juga Elenium dengan Close My Eyes. Nah, lagu ini tuh kolaborasi kembali ya dari Elenium dan juga Marshmello yang menampilkan vokalis Sancha yang membawakan tema mencari ketenangan lewat mimpi ketika kenyataan terasa terlalu berat. Waduh, dalam ya ternyata. Oke deh, kita dengerin aja bareng-bareng, ada Close My Eyes dari Marshmello dan juga Elenium di posisi 19. New entry kita.
1: Number 19.

0: Posisi 18 teman pradua ada Lisa ya dengan Sawadika. Ini kayaknya juga jadi apa ya, semacam identitas dari Lisa sendiri yang notabene juga dari Thailand gitu ya. Jadi dia membawa budayanya untuk lagu terbarunya kali ini di EP Press Play ya, yang akan dirilis pada 23 Oktober mendatang, teman berdua. Dan ini semacam single, apa ya, pra-release single gitu ya, dari EP perdananya itu. Wah, kita tungguin aja, bakalan seru juga nih pasti lagu-lagu terbaru dari Lisa. So, kita beralih ke posisi 17 ya. Ini ada juga dari Korea Selatan sana, ada Girls' Generation ya, Yuri So, HRS atau Yoyeon, Yuri dan juga Sugyeong, teman pro 2 yang rilis lagu terbaru yaitu Skibidi. Bah, bah. Ini kayaknya energinya, humornya dari mereka tuh dikeluarin di single ini, teman berdua. Jadi kita dengerin aja di posisi 17 ada Girls Generation HRS atau Yoriso dengan Skibidi.
1: Number 17.

0: Berurutan ya teman Pro 2 K-pop. Nah kali ini nih, baru aja kamu dengerin di posisi 16 ada Baby Monster Chum yang juga peringkatnya naik terus gitu karena di request terus juga nih sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pingin lagu dari musisi favoritmu tuh naik terus chartnya di chartnya Pro 2 FM, kamu bisa langsung aja request lagunya di Pro 2 Hitlist. Wah ya. Dan kita beralih ke posisi 15 nih, ada Rich Brian dengan Tear yang juga posisinya naik terus teman Pro 2. Tear ini menghadirkan nuansa hip hop alternatif dan ada sentuhan produksi minimalisnya. Melalui liriknya juga, Rich Brian ini mengeksplorasi tema kehilangan, pergulatan batin, dan juga proses menghadapi luka emosional. Ya, makanya judulnya tuh Tear gitu ya, teman Pro 2. So, kita dengerin bareng-bareng, apakah ini lagu sedih yang dibalut dengan gembira atau gimana?
1: Number 15.

0: Posisi 14, teman pro 2 ada Calvin Harris dan juga JC Satisfy ya. Kali ini ada lagu terbaru dari Calvin Harris ya, teman pro 2 barengan sama JC yang merupakan penyanyi asal Irlandia. Lagu ini itu disiapkan ya untuk jadi theme song musim festival musim panas, festival musim panas di tahun ini gitu. Wah, nah kita bergeser ke posisi 13 ya. Ini masih dengan lagu-lagu EDM teman pro 2. Ada Martin Garrix barengan sama Ed Sheeran dengan Repeat yang dirilis 14 Mei 2026 lalu. Dan ini juga lagu yang dirilis tepat di hari ulang tahun Martin Garrix ke-30. Kita dengerin bareng-bareng. Kali ini di posisi 13 ada Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, spesial buat kamu.
1: Number 13.

Posisi 12 Taman Pride 2 ada Cat's Eye dengan Hooty Fruity ya. Ini merupakan babak baru dalam perjalanan musiknya Cat's Eye ya, lewat EP ketiga yang berjudul Wild Taman Pride 2. Ini dirilis pada 14 Agustus 2026 lalu lewat Hype UMG dan juga Gaven Record, dengan 5 lagu utama yang menampilkan eksplorasi musikal yang lebih luas dari Cat's Eye. Dan lagu ini ada unsur teknonya, dance pop, dan juga ada elemen hyperpop ya Taman Pride 2. Dan ini juga jadi warna baru dari Cat's Eye kayak gitu. Kita beralih ke posisi 11. Kali ini ada Ariana Grande dengan lagu terbaru yang berjudul Hate That I Made You Love Me ya. Ini lagunya sempat juga masuk di Billboard versi puncak-puncaknya

Posisi 10 ya teman pro 2. Wah, gak kerasa udah di tengah aja nih. Ada lagu dari Bebe Rexha dan juga David Guetta dengan Sad Girl yang dirilis pada 29 Mei 2026 lalu. Lagu ini jadi salah satu lagu terbaru gitu ya dari album visual Dirty Balloon milik Bebe Rexha yang dirilis pada 12 Juni kemarin gitu. Dan kolaborasi ini menghadirkan perpaduan vokal dari Bebe Rexha dan juga musik EDM gitu ya, dance progresif ala David Guetta. Dan ini bekerja sama kembali nih setelah sebelumnya punya lagu hits gitu. Ada Hey Mama, ada Say My Name, wah ada banyak deh pokoknya ya. Nah, kita bergeser

lagi ke lagunya Nona, teman Pro 2 di posisi 9 ada Hong yang juga sampai sekarang ini tuh rame diomongin sama banyak orang. Terus ada Om Telolet Omnya itu loh yang bikin kita tuh kayak flashback era-era itu gitu. Dan memang Nona sendiri punya idealismenya untuk memberikan unsur Indonesia di dalam lagu-lagunya. Kita dengerin bareng-bareng di posisi 9. Number 9.

Baru aja kamu dengerin posisi 8 teman Pro 2 Taylor Swift, I Know It, I Know You. Ini merupakan soundtrack dari film animasi Legend ya, Disney dan juga Pixar, Toy Story 5 teman Pro 2 ya. Dan memang kalau kita lihat gitu ya, lagunya, kita dengerin lagunya dan juga kita ingat-ingat kalau ini memang soundtrack dari film animasi, itu cocok banget gitu karena ini juga ada apa ya, ada unsur-unsur yang sama gitu dari si film dan juga lagu ini. Ya emang original soundtrack sih tahun Pro 2 ya. Oke, kita beralih lagi ke posisi 7. Ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Ini lama banget ya kita nggak dengerin suara dari Carly Rae Jepsen. Dan ini juga merupakan lagu terbaru dari dia yang sudah dirilis. Dan ini juga nggak cuma lagu aja, tapi album teman Pro 2 yang yang sudah dirilis kemarin 18 September 2026. Kita dengerin bareng-bareng aja After All dari Carly Rae Jepsen. Number 7.

Di posisi 6 teman pre 2 ada Ellie Goulding, Black Prada Dress. Nah, ini merupakan lagu yang ada di album terbarunya ya, I Know Too Much, yang dirilis 4 September kemarin, yang juga merupakan album ke-6 dari perjalanan karir dari Ellie Goulding. Dan lagu Black Prada Dress ini itu sebagai pembuka era musik barunya, katanya si Ellie Goulding kayak gitu, teman Pre 2. Tapi kita doain aja semua lagunya bisa apa ya, bisa meledak gitu ya. Karena kalau ngelihat Ellie Goulding pada waktu dulu sih, wah, itu lagunya enggak ada yang enggak masuk chart gitu ya. Enak semua, tapi lagu terbarunya ini juga enggak kalah enak, teman Pre 2. Kita bergeser. Kali ini di posisi 5 ada Jennie dengan Less Than a Lover. Ini juga merupakan karya terbaru dari Jennie gitu ya. Rilisan solo di luar Blackpink gitu. Tadi ada Lisa, sekarang ada Jennie, teman Pre 2. So, kita dengerin aja di posisi 5. Number 5.

Posisi 4 teman Pro 2 ada Katy Perry dengan Watch It Burn. Nah, ini dirilis pada 25 Juni lalu. Dan lagu ini tuh bikin kita tertarik gitu ya, karena MV-nya tuh sinematik banget teman Pro 2. Dan single ini tuh bawa nuansa pop rock yang jadi identitas awal dari Katy Perry di karirnya. Tapi kayak flashback lagu-lagu dia zaman dulu sih emang ya. Jadi enak banget gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi 3. Wah, gak kerasa teman Pro 2 ya. Kali ini ada Gracie Abrams dengan Look at My Life nih. Jadi ini merupakan single terbaru dari Gracie Abrams dan juga bagian dari rangkaian lagu yang akan jadi album terbarunya, Daughter from Hell. Dan lagu ini itu dirilis pada bulan Mei lalu teman Pro 2, yang juga menceritakan tentang seseorang yang yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi kalau dilihat lagi, nah ini ceritanya adalah tentang perjuangan menghadapi tekanan kehidupan. Kita dengerin bareng-bareng di posisi ketiga. Number 3.

Itu tadi teman Pride juga di posisi kedua ya, ada Madonna dengan Danstaria yang harus turun peringkat dari minggu kemarin di posisi kedua kali ini. Tapi gak apa-apa, lagunya sangat enak banget dan juga sering di request sama teman Pride juga nih. Jadi buat kamu yang pingin lagu-lagu kamu, lagu-lagu favorit kamu tuh ada di chartnya Pro2 FM, kamu langsung aja request di Pro2 Hit List ya teman Pro2. Oke, aku mau recap aja dari posisi 20 ya, ada Zara Larsson dan juga Shakira Eurosummer. Di posisi 19 ada Marshmallow dan juga Illenium dengan Close My Eyes. Di posisi 18 ada Lisa dengan Sawadika. Di posisi 17 ada Girls Generation HRS ya, atau Yurizo dengan Skibidi. Posisi 16 ada Baby Monster Chum. Posisi 15 ada Rich Brian Tear. Posisi 14 ada Calvin Harris dan juga Jay-Z dengan Satisfy. Di posisi 13 ada Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeat It. Di posisi 12 ada Cat's Eye teman Pro2 dengan Hootie Fruity. Di posisi 11 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di posisi 10 ada Baby Rexha dan juga David Guetta dengan Sad Girl. Posisi 9 ada Nona Hong. Posisi 8 ada Taylor Swift, I Knew It, Knew You. Dan juga di posisi 7 ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Posisi 6 ada Ellie Goulding, Black Prada Dress. Di posisi 5 ada Jenny, Less Than A Lover. Posisi 4 ada Katy Perry, Watch It Burn. Posisi 3 ada Gracie Abrams, Look At My Life. Dan juga di posisi 2 tadi ada Madonna dengan Danstaria. Kali ini di posisi pertama teman Pro2 ada Sienna Spiro dengan Great Expectation. Yo, thank you banget ya yang udah mendengarkan top 20 di minggu ini. Thank you juga untuk teman Pro2 semuanya yang udah request. Thank you untuk MD kita Arul Ardian dan juga produser kita Saskia Maulidina dan semua teman Pro2. Abis ini kita bakalan bergeser ke Pro2 Jakarta dulu ya teman Pro2 untuk music planner ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu. This is Sienna Spiro, teman Pro2 dengan Great Expectation, spesial buat kamu. Number 1.

0: Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama the one and only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Cuma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Ois.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik
1: dan
0: saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Juga, iya benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan.
1: Satu rombongan, okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya. Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, nah, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah.
1: Dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Nah, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti Om ya? Oke.
1: Dan film trilonya oke. Dan musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget,
0: okay.
1: Ya si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya,
0: benar
1: ya istrinya,
0: okay.
1: Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu takdir kan, Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa, mendadak lah, gitu.
0: Sedihnya
1: sedih banget sih. Jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau?
3: Banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Megah. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Oke. Sebelumnya jadi karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
0: Bang
3: sih.
0: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: Takutnya, takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Okay. Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ.
0: Mm-mm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman. Gitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya, sangat deep dan juga apa ya? Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Okay, jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya, Kang Aib ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C.
0: Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin gak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya?
2: Aman.
0: Ya, oke. Pak Ci, di film ini Pak Ci sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV?
2: Music videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version. Saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang, Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Udah okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya. Tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Udah
2: sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Nah. Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara

0: kalau lihat backgroundnya Belinda kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
0: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belinda ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
0: Dan tapi hebatnya Belinda bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
0: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
1: Gimana tuh?
0: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
2: ngeri.
0: Iya, karena
1: kenapa tuh?
0: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit. Buat ending.
1: Untuk ending ya.
0: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya.
0: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
1: Oke.
0: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya nggak sempet dibawa ke rumah sakit.
0: Iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
0: Banget.
1: Iya.
0: Belinda gimana?
3: Suka.
0: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita cast berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
1: Oh ya, serius. Oke.
4: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
4: Talentnya nangis, malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya?
4: Karena kru tuh nggak tahu jalan ceritanya.
1: Waktu syuting ya?
4: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya? Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya?
4: Alhamdulillah
1: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener
0: pilot
1: perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama, harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh,
1: jadi waktu syuting tuh kaget.
0: Okay. Lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya.
0: Wiss.
1: Gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya benar.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Belina yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah kalau dari dia Oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu enggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa sih? 10 jam ya kemarin. 10 jam. Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego-ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya, jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke, kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa, ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga,
0: Bang Hasno,
4: dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gua gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gua punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan label ku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru, dicoba seru, tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: rencananya tuh. Kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu, apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu gak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya. Quotes of the day. Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin.
2: Ya, amin.
0: Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga. Semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak C ya?
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak C? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya. Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Balik lagi teman Pradua di RRI Surabaya ya, barengan sama Vira sampai nanti di jam 7 malam. Dan di sore ceria kali ini teman Pradua pastinya bakalan ada lagu-lagu enak nemenin kamu. Bakalan ada info-info menarik ya. Nanti juga bakalan aku spill untuk traffic and weather juga di jam 5 sore kali ini. So jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
2: Oh iya, itu kan si Feby ya.
1: Badan yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
3: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Hey, I thought it was all over.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Traffic and Weather teman Pro 2 di sore hari ini. Udah mulai macet di mana-mana ya buat kamu yang lagi malam mingguan, hati-hati di jalan pokoknya ya. Dan untuk jalanan yang udah mulai terpantau macet ataupun udah padat gitu ya di sekitar Raya Kertajaya teman Pro 2, ini terpantaunya padat merayap, terus di Tunjungan wow padat. Udah pada persiapan malam mingguan semua gitu ya. Di sekitar jalan Manyar mengarah ke Mer ya teman Pro 2, ini juga terpantaunya sudah mulai ramai. Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Di Raya Darmo ini mengarah ke Ahmad Yani, ini juga terpantaunya padat. Lalu di arah sebaliknya dari Ahmad Yani ini juga terpantaunya sudah mulai ramai dan juga padat di beberapa titik teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 hati-hati di jalan dan pastiin juga untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kalau untuk informasi cuaca di sore hari ini menjelang malam ya, ini terpantaunya cerah sih teman Pro 2, suhu 27-29 derajat Celcius, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang penting juga kamu jaga kesehatan ya teman Pro 2, karena akhir-akhir ini banyak banget yang sakit, ada yang flu, ada yang batuk, ada yang macam-macam deh pokoknya. Jadi buat kamu tetap dijaga kesehatannya, dan kalau misalkan kamu jaga kesehatan juga tidak gampang tertular dan pastinya tidak menularkan ke sekitar kamu. Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh, buat yang belum sakit jangan sampai sakit teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Digitrack 2.0. Wah, gimana nih? Bakalan ada info-info seputar electronics music apa? Jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

di Digitracks 2.0 teman Pro 2. Dan kali ini ya, ini banyak banget informasi-informasi seputar musik elektronik yang bakalan aku spill gitu ya. Di informasi pertama kali ini ada dari Jogja Sonic Index yang merupakan bagaimana kita tuh mengarsipkan musik elektronik dan juga eksperimental yang ada di Jogja, teman perdua. Jadi memang kalau dilihat Jogja ini banyak banget ya lahir musik-musik unik di Indonesia, dan dari Jogja inilah juga banyak musisi-musisi yang lahir gitu ya. Dan bisa dibilang juga nih teman Pro 2, untuk musik elektronik di Jogja ini menarik untuk kita perbincangkan gitu. Dan dari Yogyakarta juga ini bisa dilihat bagaimana ekosistem musik ini bergerak, dan banyak tokoh-tokoh mancanegara yang juga bisa datang gitu ya, singgah ke kota ini, dan nggak cuma tampil tapi juga riset, juga melihat pertunjukan gitu ya, membangun relasi dan punya daya tarik tersendiri lah untuk musik dan juga Jogja ini. Dan ada juga yang namanya Jogja Sonic Index teman Pro 2, yang merupakan bagaimana kita melihat akar musik eksperimental dan juga elektronik di Yogyakarta seperti itu. Dan ini merupakan situs berisi tulisan gitu ya, artikel dan juga video-video untuk mendokumentasikan perjalanan musik non mainstream di Yogyakarta. Dan banyak juga yang ditulis ataupun dikritisi seperti itu. Dan JSI ini atau Jogja Sonic Index ini lahir di pertengahan bulan di tahun 2023. Dan ini atas inisiatif dari banyak orang gitu teman berdua. Dan ada dua nama terakhir yang merupakan pasangan peneliti asal Denmark yang juga turut untuk datang ke Yogyakarta untuk mengerjakan proyek. Dan ini juga melibatkan beberapa partisipan untuk arsiparisnya gitu. Jadi kalau dilihat sih ini juga bisa semacam ruang berkumpul gitu ya. Ada komunitas yang membicarakan hal yang sama, kesukaan yang sama gitu. Dan pastinya juga musik-musik elektronik gitu teman Pro 2. Wow. Jadi ada juga gitu ya untuk bisa dibilang kolektor atau mungkin ya komunitas itu tadi yang menyukai hal yang sama gitu. Dan banyak juga lahir di kota-kota yang kota-kota besar gitu ya, atau mungkin kota-kota lain yang juga punya ketertarikan yang sama pun juga banyak untuk ada ruang-ruang seperti ini teman Pro 2. Dan musik elektronik ini EDM gitu ya, electronic dance music, ini juga banyak banget diminati sama banyak orang kan. Jadi ruang-ruang seperti inilah yang juga di minati, yang juga dicari gitu ya. Dan banyak juga gak cuma sekedar berkumpul aja, tapi ya itu tadi, bahkan ada arsipnya, ada risetnya gitu. Jadi ya musik gak cuma untuk dinikmati aja, tapi juga dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Yang mana juga akhir-akhir ini banyak banget yang lagi balik gitu ya ke era-era EDM gitu, dan dicampur gitu kan teman Pro 2. Ada juga yang jadi
campuran genre lain dengan genre lain kayak hipdut gitu, atau bahkan ada juga perpaduan genre pop dengan elektronik, atau ya macam-macam deh pokoknya. Jadi wadah inilah yang kita butuhkan gitu. Dan buat kamu juga yang pingin ataupun apa ya, punya requestan lagu dari lagu-lagu EDM, kamu bisa request juga di Produ FM di Digitrax 2.0 hari Sabtu ya, Taman Produ 2, jam 6 sampai jam 7 malam.

0: Zaman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Kamu masih di Digitrack 2.0 Taman Pro 2 dan masih dari Yogyakarta. Ada Festival Musik Elektronik Gaung yang kembali hadir di Yogyakarta. Ini edisi kedua ya, dan berlangsung 7 sampai 13 September kemarin gitu. Selama semingguan full nih, festival ini nyebar ke 9 lokasi yang berbeda, dari titik 0 km, Kampung Wijilan, bus yang juga keliling kota, ada hutan bambu juga di kawasan Merapi, dan lebih dari 40 penampil dari berbagai kota di Indonesia, kayak di Yogyakarta, Jakarta, Solo, Pacitan, Purworejo, Purwokerto, dan juga ada musisi internasional dari Melbourne dan juga Sydney, Taman Pro 2, yang juga ambil bagian dari kegiatan ini. Dan pastinya juga ini bekerjasama dengan 18 kolektif dan juga penyelenggara acara. Gaung ini sejak awal dikenal sebagai festival yang mengedepankan kolaborasi gitu. Dan tahun ini ada program-program yang digelar bareng sama kelompok-kelompok yang juga konsisten menyelenggarakan musik elektronik. Dan ada pertemuan juga dari musisi hip hop di kawasan Malioboro bersama sesi musik di kampung bersama Thursday Louder. Dan ini juga ada dengan beberapa kolektif gitu ya.

dan pegiat musik di sana, Taman Pro 2 di Yogyakarta. Dan untuk edisi tahun ini, tahun 2026, ini menghadirkan perbedaan daripada tahun sebelumnya. Ini perayaan musik funky kota yang juga menampilkan musisi dengan genre funkot. Nah, ada juga dari forum dan juga komunitas lain gitu ya, Taman Pro 2, untuk adanya gaung ini tadi, gaung festival, gaung Gumaung, yang juga jadi ikon pekan musik elektronik di Yogyakarta, Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 kemarin yang datang ke Yogyakarta dan juga suka sama festival musik elektronik, berarti datang ke sini ya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri, Teman Pro 2 ini tuh hadir dari tahun 2024. Gitu. Jadi ada tiga produser dan juga kurator di Yogyakarta yang punya ide untuk membentuk festival ini, dan akhirnya terciptalah, dan pastinya juga bekerjasama dengan pegiat musik yang ada di Yogyakarta sana, seperti itu. Dan ada 40 penampil, lebih dari 40 penampil bahkan, yang turut memeriahkan. Buat Teman Pro 2 yang juga suka banget sama musik-musik elektronik, jadi ini bisa jadi salah satu apa ya, acara yang ditunggu gitu ya. Nah, kalau kamu ada requestan lagu-lagu EDM Teman Pro 2, kamu bisa gabungan aja di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp ya 0819980952. Untuk lagu selanjutnya ini bakalan aku puterin, ada yang request juga gitu ya. Ada yang pengin denger lagunya, kenapa hilang? Ada yang pingin dengar lagu dari Jonas Blue, Teman Pro 2 ya. Tapi Jonas Blue-nya tadi udah aku puterin sih. Coba aku cari lagu Jonas Blue yang lain gitu ya. Atau kali ini ada juga yang pingin dengar lagunya David Guetta, Teman Pro 2, yang barengan sama Becky Hill. Ada Crazy World, A Love Can Do, spesial buat kamu.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Pro 2 FM

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kali ini ada informasi teman Pro 2 dari musisi dan juga produser musik elektronik asal Singapura, Fosea, yang bikin lagu baru nih, single terbaru yang berjudul, kalau di bahasa Indonesia kan ya, ini adalah Tunjukkan Cintamu. Dan lewat rilisan ini, pemilik nama asli Muhammad Afin bin Tahir ini melanjutkan eksplorasinya di ranah musik elektronik. Sejak tahun 2015, lewat lagu debutnya Money, Hosea ini konsisten untuk melihat genre elektronik yang lebih luas lagi, dan gak cuma elektronik tapi dance, techno hingga pop. Dan penggunaan judul berbahasa Rusia ini bukan hal baru juga nih bagi dia, karena dia juga pernah bikin lagu yang judulnya itu Russian Woman gitu. Nah, langkah ini jadi bentuk untuk eksperimen linguistik ya, sekaligus juga strategi yang memanfaatkan ekosistem streaming digital. Dan melalui pendekatan ini, musisi asal Singapura ini ingin membangun karyanya bisa menjangkau musiknya gak cuma dari Singapura aja, tapi luar Singapura pun bisa merasakan. Dan selain eksplorasi bahasa, Fosea ini juga dikenal lewat pemanfaatan teknologi modern dalam pengolahan audio, termasuk untuk dari AI ya, atau kecerdasan buatan. Dan meski memanfaatkan AI dalam proses produksinya, tapi menekankan juga nih, teknologi itu sebatas alat pembantu eksperimen aja gitu. Jadi sepenuhnya ada di tangannya dia gitu untuk keputusan-keputusan. Cuman kenapa enggak kita menggunakan alat bantu tersebut gitu. Dan ada juga nih salah satu karya dari Fosea yang dapat perhatian di platform digital adalah @jedance. Ini merupakan lagu yang dirilis pada 2021 lalu, yang ternyata juga berkolaborasi nih Taman Pro 2. Dan dia ngerasa kalau dulu tuh bisa, kenapa sekarang enggak gitu. Dan harapannya juga dulu bisa mendapatkan apa ya, atensi, sekarang juga semoga bisa mendapatkan atensi yang sama gitu. Buat kamu yang penasaran, langsung aja kamu kepoin Taman Pro 2 di YouTube-nya dia dan didengerin aja gitu. Ini versi terbaru dari Fosea dengan lagu yang berjudul Tunjukkan Cintamu, kalau dari bahasa Indonesia gitu ya, tapi aslinya tuh pakai bahasa Rusia Taman Pro 2. Kita nggak tahu juga di bahasanya ngomongnya kayak apa gitu kan, pronounce-nya kayak gimana. Nah, itu tadi Taman Pro 2 untuk info-info seputar musik elektronik ya, atau EDM di Digitracks 2.0. Dan habis ini kita bakalan bergeser ke Pro 2 Malang untuk mendengarkan dan juga bisa kamu saksikan di YouTube RRI Malang ya, Music Live Chat berjaringan Korwil Jawa Timur. Nah, kali ini kamu bakalan denger ngobrolnya Vira karena penyiarnya ternyata Vira juga nih teman Pro 2 namanya ya. Vira dan juga Yakin untuk musisinya. Yakin ya namanya. Wah, ini kira-kira seperti apa keseruannya? Kamu bisa gabungan aja. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM. Untuk itu Vira di RRI Surabaya harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah gabungan dari jam 3 tadi sampai hampir jam 7 ini. Habis ini kita seru-seruan dulu bareng teman-teman Malang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Arema FC Careca menilai timnya memiliki peluang untuk meraih 3 poin saat menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League. Namun Arema harus puas bermain imbang 1-1 di Stadion Kanjuruhan. Careca menjadi pencetak gol Arema melalui eksekusi penalti pada menit ke-30. Gol tersebut membalas keunggulan Persik yang dicetak Zanadin Faris pada menit ke-6. Dan menurut Careca, Arema memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan, terutama pada babak kedua. Di antaranya peluang Marcus Vinicius yang membentur tiang serta kesempatan yang didapat Wallison Maia. Pemain asal Brasil itu menilai Persik tidak banyak menciptakan peluang yang benar-benar membahayakan pertahanan Arema. Namun, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Informasi selanjutnya, Universitas Macung kembali menggelar Chinese Indonesian Festival atau CIFEST 2026 pada 19 hingga 20 September. Festival tersebut mengangkat perjumpaan budaya Tionghoa dan Indonesia sebagai ruang untuk mengenal proses akulturasi dalam kehidupan masyarakat. Mengusung tema Fostering Transformative Conference Chinese Indonesian Culture Harmony, CIFEST tidak hanya menampilkan kesenian dan tradisi, tetapi juga mengajak pengunjung melihat bagaimana pertemuan budaya dapat melahirkan bentuk budaya baru. Festival menghadirkan berbagai pertunjukan seperti musik tradisional Tionghoa, wushu, tari tradisional Tiongkok, tari modern, band, paduan suara hingga barongsai. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas budaya di Chinese Corner. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini di Music Live Chat berjaringan gitu ya teman Pro 2, yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Vira di sini yang bakal menemani malam hari kamu di MLC gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, datang dari musisi asal Malang gitu ya. Ada Yakin yang sudah bergabung dengan kita di studio Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Hai Yakin.
2: Halo, selamat malam Kak Fira.
1: Hai, gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Harus terus alhamdulillah.
1: Harus semangat gitu ya. Meskipun ini lagi malming ya.
2: Malming benar.
1: Tapi kamu menyempatkan kesini, makasih banget loh.
2: Iya. Sama-sama. Kita malah terbantu sama Pro 2.
1: Oh, makasih sama-sama. Oke, okay, nah di malam hari ini gitu ya, kita mau kenalan dulu sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya sama Yakin, karena kamu habis mengeluarkan album gitu. Selamat ya, congratulations Yakin.
2: Terima kasih banyak.
1: Nah, untuk memulainya gitu ya, kamu bisa dong perkenalkan diri kamu dulu gitu ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum mengenal siapa itu Yakin dan apa aja kesibukan kamu di akhir-akhir ini.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saya Yakin, saya musisi pendatang baru dari Karang Ploso. Dan pada bulan Juni lalu saya sudah menelurkan atau melahirkan sebuah album bertajuk Kebiasaan. Untuk keseharian sebenarnya saya untuk 9 to 5 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian untuk weekend, kita bersama teman-teman dari Paraduta Records dan Wook-Wook Productions itu berkarya melalui musik. Kurang lebih seperti itu, Kak Fira.
1: Oke, jadi memang sama-sama kayak aku juga gitu ya, adalah pekerjaan 9 to 5.
2: Asik, iya betul.
1: Iya kan, aduh kayak, tapi kamu kan lagi pasti sibuk banget gitu kan, kayak bekerja juga di bidang swasta, dan juga kamu mungkin remote ya? Pekerjaannya
2: enggak. Iya, jadi kemarin jam 7 pagi sampai di Malang. Dan memang karena kemarin saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Jeff untuk disambungan ke Pro 2. Jadi Mas ini ada Pro 2 nih, mau gak? Oh, oke, gas. Kita langsung pulang ke Malang untuk Pro 2.
1: Langsung pulang ke Malang gitu ya. Langsung dibeli tuh tiketnya gitu
2: dong.
1: Ya. Oh, makasih banget loh ya ampun. Nah, ini sebelumnya Yakin itu kan memang dikenal lewat proyek Sorai Seroja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya sendiri, yang paling berubah dari kamu itu apa sih? Kalau misalkan kamu melihat flashback sendiri gitu ya, dirimu sendiri yang di Sorai Seroja dan juga Yakin yang di tahun ini, itu apa yang berbeda?
2: Sebenarnya Yakinnya tetap sama ya, orangnya tetap sama, nggak berubah.
1: Tetap beryakin-yakinan iya, gitu ya.
2: Cuman kalau di Sorai Seroja dan di project album solo ini, bedanya cuman beda kamar aja. Jadi kalau yang di Sorai Seroja mungkin kita lebih mendayu-dayu, melankolis gitu. Kalau di album solo kayak pingin explore yang lebih gentle kali ya.
1: Oh, asik. Boleh gitu. Lebih gentle gitu. Ini lebih mau mencoba nuansa-nuansa baru gitu ya, genre baru kayak gitu ya. Oh, nah di press release-nya sendiri gitu ya, ada perbedaan suasana yang sudah kamu ucapkan tadi gitu kan. Kalau misalkan di Sorai Seroja itu lebih mendayu-dayu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang di press release-nya kamu bilang terasa seperti perjalanan sunyi di alam terbuka. Nah, kalau sekarang itu seperti perjalanan malam di kota metropolitan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu bisa apa ya, menganalogikannya itu seperti ini?
2: Ya karena kalau di band Sorai Seroja itu kita lebih sedih dan lebih apa ya, meromansa melankolis semua kejadian. Okay. Namun yang di sini tuh lebih ke arah personal, di mana mungkin kebanyakan sebenarnya adalah isinya tentang kisah cintaku sendiri ya. Cuman kalau di sini tuh aku nggak pingin jadi orang yang istilahnya kalau bahasa Jawanya gembeng gitu.
1: Okay.
2: Jadi pingin jadi kayak cowok tapi tetap sedih, tapi cowok gitu.
1: Tapi cowok gitu, cowok juga berhak sedih.
2: Iya, kayak betul.
1: Gitu kan. Oke, nah sekarang kita langsung ngobrol gitu ya soal album debut kamu yang Kebiasaan. Judulnya ini kan memang cukup dekat gitu ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan. Kenapa kamu memilih kata itu?
2: Sebenarnya ini tuh kayak aku tadi udah bilang, sebenarnya ini adalah kisah personalku ya. Meskipun ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman-teman di sekitarku, tapi di album Kebiasaan ini menceritakan sepenuhnya soal kebiasaan-kebiasaan baik dan burukku. Sebenarnya gitu sih.
1: Jadi kalau misalkan mau tahu siapa Yakin tuh, kamu bisa mendengarkan aja langsung album ini gitu ya. Jadi kayak, oh kebiasaannya si Yakin itu kayak gini, kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Oh, I see. Nah ini kamu sendiri juga bilang ya, kalau album ini tuh emang berawal dari catatan pribadi yang udah kamu simpen lama gitu ya. Terus kamu buka lagi gitu. Ada nggak sih catatan lama yang kamu baca lagi rasanya tuh udah beda gitu, kayak oh dulu aku tuh kayak gini ya, terus kayak oh dulu aku pernah merasakan kayak gini, ada nggak sih?
2: Ada.
1: Oh ya ada.
2: Di salah satu lagu itu di dalam album Kebiasaan ada satu namanya lagu Parasit, itu malah sudah ada sejak aku SD. Gitu. Cuman kan dulu cuman kayak ngerekam. Dulu kan belum ada VN ya, WA ya. Jadi cuman ngerekam di HP, habis itu ditulis aja di tangan, di buku catatan. Terus baru di 2025 dibuka lagi. Ada ini, lagu ini. Boleh juga.
1: Rasanya aneh gak sih kayak kamu melihat catatan kamu lagi tuh kayak kok kayak ada badan yang beda gitu, ada nggak sih kayak gitu?
2: Iya, pasti iya. Jadi kayak sebenarnya waktu proses rekamannya juga bingung, ini gimana cara biar nggak alay ya gitu. Kan waktu SD mungkin masih alay-alaynya gitu kan. Gitu.
1: Jadi rasanya kayak ya mungkin bisa melihat track back lagi kenangan-kenangan yang dulu gitu ya, kayak ya, perasaan-perasaan waktu SD itu apa sih yang dirasain si Yakin gitu kan. Nah ini caranya kamu untuk mengolah tulisan lama kamu menjadi sebuah lagu ini tuh gimana?
2: Sebenarnya aku suka ngelamun kali ya. Suka ngelamun, okay. Suka enggak, sebenarnya lumayan suka untuk nyendiri. Terus habis itu ngumam aja gitu, kayak nyari nada atau gimana gitu. Terus habis itu dari aku tidak membiarkan tulisanku tidak bernada sebenarnya. Jadi kalau yang aku tulis di buku catatanku itu pasti sudah ada nadanya gitu. Jadi aku enggak bingung.
1: Oh ya? Udah ada nadanya meskipun tulisan itu udah lama banget kamu tulis gitu. Apakah kamu masih akan mengingat nadanya atau gimana?
2: Iya itu, dari rekaman itu.
1: Oh dari rekaman yang itu. Oh I see. Tapi ada gak sih catatan-catatan kamu yang menurut kamu tuh kayak ini tuh kayak sangat sentimental banget buat aku gitu kan. Terus kayak ini dirilis apa enggak ya, jadiin lagu apa enggak ya gitu, ada enggak sih kayak gitu?
2: Ada di lagu terakhir sebenarnya.
1: Oh ada, yang pada akhirnya dia jadi lahirlah menjadi sebuah lagu gitu ya. Oh
2: itu okay. Lagu judulnya Berubah Bersamaku dan itu terakhir banget dimasukinnya.
1: Terakhir banget. Kenapa nih kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu itu?
2: Sebenarnya dari produser itu bilang kayaknya Mas Yakin butuh satu lagu lagi deh gitu.
1: Oke.
2: Nah, ada satu lagu yang dimasukin nggak ya, dimasukin nggak ya gitu. Akhirnya, ya udah kita pakai lagu ini aja.
1: Okay. Kayak, ya udah, iya gitu, yaudah, masukin aja gitu ya. Oke, I see. Seru banget teman Perudua, kita ngobrol barengan sama Yakin ya di malam hari ini. Dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yakin lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Malang Official. Kamu bisa langsung komen-komen aja di sana teman Pro 2.

0: Ya, Tamam Pro 2 masih barengan sama Vira di Music Live Chat kali ini, barengan sama Yakin di studio ya.
1: Lagi. Ya, halo. Kembali lagi.
0: Kembali lagi ini kita berdua. Nah, kita tadi udah membahas beberapa lagu yang ada di album kamu gitu ya, Yakin.
1: Iya.
0: Nah, di album kamu sendiri ini kan berisi ada 8 track ya.
1: Iya, betul.
0: Yang merangkum ada kayak bahas tentang kenangan, kegagalan, cinta-cintaan, bahkan iya, juga kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, waktu kamu nyusun apa ya, materi-materi lagu yang ada di album kamu, apakah kamu memang sudah ada benang merahnya gitu ya? Kayaknya aku mau deh di track yang satu ini bahas ini, yang ini, atau mungkin ketika kamu sudah apa ya, menyelesaikan semua lagunya, baru kamu tahu nih kayaknya lagu ini bagusnya sini, ini sini, ada kayak gitu nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak, okay. dulu sebenarnya belum ada, cuman okay. Yang pertama kali keluar di kepala aku tuh bukan judul album, bukan judul lagu, tapi judul albumnya dulu gitu.
0: Okay,
1: jadi dari banyak bank lagu, akhirnya kita milih 8 track itulah untuk dimasukin ke album Kebiasaan.
0: Oke. Okay.
1: Itu karena di karena dianggap apa ya, kayak sesuai, dan kayaknya ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah cerita yang panjang ya, untuk album, untuk diceritakan ke para pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kenapa kamu memilih cuman 8 lagu itu aja? Karena pasti kamu, catatan kamu kan banyak banget kan, apalagi dari SD gitu kan. Kenapa cuman 8?
1: Karena katanya angka 8 kan angka hoki ya.
0: Oke, okay, I see.
1: Ya, sebenarnya banyak banget lagu yang mau diproses. Cuman waktu itu kita fokus untuk sebenarnya cuman 7 awalnya.
0: Oke, okay.
1: Cuman 7. Terus habis itu kita awalnya itu mau rilis di Januari 2026. Cuman karena aku tiba-tiba kan bekerja di Jakarta, jadi itu yang membuat kayaknya 8 aja gitu, daripada kita ntar kepecah-pecah fokusnya karena jarak dan waktu. Jadi akhirnya yaudah 8 aja cukup.
0: 8 aja cukup, yeah. Langsung dikerjain kayak gitu. Karena di salah satu cerita besar dalam album ini tuh kan pengalaman kamu merantau gitu ya, jauh dari rumah kayak gitu demi mengejar peruntungan gitu kan.
1: Nah,
0: kalau boleh cerita gitu ya, apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk mengambil keputusan itu ya kan, untuk pergi dan mulai perjalanan itu?
1: Ya, sebenarnya kan semua orang pasti tahu, pasti tujuannya adalah fulus.
0: Yes. Kalau itu aku setuju sih.
1: Kita harus kerja.
0: Betul.
1: Sebenarnya karena kebetulan memang tawaran yang ada di Kota Jakarta lumayan menarik. Dan kalau nggak salah itu pekerjaan pertama itu kita nggak bisa pilih-pilih kan.
0: Betul.
1: Jadi ya udah disikat dulu aja.
0: Benar.
1: Kita sambil jalan, kita coba lah, itu nggak tahu gimana. Awalnya tuh saya mikir ini selesai apa nggak ya album gitu.
0: Oh, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta, album ini tuh masih belum 100% rampung gitu?
1: Belum.
0: Oh, itu masih proses apa tuh ketika kamu di Jakarta?
1: Kayaknya baru ngerekam lagu ketiga kayaknya.
0: Oh, I see. Jadi gimana nih ketika kamu bekerja di Jakarta, jadi kan kamu harus ngerekam lagi tuh. Apakah kamu rekamannya di Jakarta atau kamu bolak-balik Jakarta Malang, atau orang-orang dari Malang yang ke Jakarta Malang?
1: Kayaknya di album di lagu keempat lima itu kita rekaman, aku pulang ke Malang, tapi untuk beberapa lagu sisanya itu saya ngerekamnya dari Jakarta.
0: Oke, di Jakarta berarti gitu ya.
1: Biar agak keren sedikit.
0: Padahal lagunya sama aja gitu, hasilnya sama aja gitu.
1: Cuman
0: bedanya tempatnya aja gitu. Nah, kalau kita sering mendengar gitu ya, kalau kita merantau itu kan yang memang yang dikejar adalah fulus ulang, kan? Uang dan uang gitu kan, dicari gitu kan. Dan juga ya mengejar mimpi pun juga masih agak belakangan gitu. Tapi yang jarang dibahas sama orang adalah kesepiannya.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kayak kita dari rumah kita yang banyak banget teman-teman kita mau keluar, tinggal telepon aja, halo kemana, info gitu kan. Ketika aku udah di kota lain terus kayak, kita mau kemana ya, kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, ini berarti yang momen apa sih yang buat kamu tuh merasa kayak kesepian banget waktu di sana?
1: Karena merasa dunianya masih di Malang, asik.
0: Asik.
1: Enggak, karena kan ya emang benar kata Mbak Vira, maksudnya pertemanan kita masih di sini, terus habis itu kita kadang enggak tahu mungkin karena kita tuh kadang terlalu banyak apply ya. Jadi kita nggak tahu tuh masuknya kapan gitu. Jadi kita nggak ada apa ya ambekannya gitu loh, siap-siapannya gitu. Tiba-tiba hari Senin kamu masuk, anjay. Gimana? Ya udah oke.
0: Oke, siap gitu ya.
1: Saya berangkat.
0: Oh, jadi itu ya. Jadi perasaan-perasaan untuk mempersiapkan dirinya itu nggak ada.
1: Nggak ada. Jadi kayak belum. Mas, aku kayaknya gitu belum. Belum ada. Jadi kayak langsung tiba-tiba berangkat, ceder. Terus habis itu
0: langsung kerja.
1: Langsung kerja. Makanya aku sempat di salah satu lagu itu bilang berarak, berlarian, tapi aku lupa pulang. Jadi kayak terlalu fokus. Kita terlalu fokus untuk mencari fulus sampai lupa kalau misalkan ada orang yang kita cintai di rumah.
0: Asik. Sampai lupa caranya untuk bernafas gitu ya, untuk diri kita sendiri istirahat itu kayak sampai lupa gitu ya. Kayak sebenarnya kasihan ya kayak gitu ya, kayak tapi gimana ya?
1: Iya, kehidupan.
0: Kita kehidupan ya.
1: Iya, betul.
0: Mau gimana lagi gitu
1: iya,
0: ya. Betul. Nah, dalam album kamu sendiri yakin gitu ya, ada cerita tentang upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Apakah itu yang kamu tulis ketika kamu merasa kesepian, kayaknya aku harus ini deh, kayak ketika kamu udah struggle untuk apa ya, bisa dibilang adaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Jakarta yang kita tahu pace-nya cepet banget, sampai bikin pusing kan kadang.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, ini apakah itu yang kamu tulis gitu ya, dan juga apakah kebiasaan atau cara hidup yang baru itu yang kamu tulis?
1: Sebenarnya kalau dibilang aku sebenarnya kan enggak asli-asli banget ya Mbak di Malang. Jadi aku baru di Malang itu 2009. Terus habis itu merupakan salah satu adaptasi pertamaku ya. Jadi ke Malang dengan teman yang baru. Terus habis itu waktu kerja juga beradaptasi lagi. Jadi sebenarnya nggak cuman menyoroti adaptasiku yang ada di Jakarta, justru aku menulis soal adaptasi terkait teman-teman yang baru itu ada di Malang juga.
0: Oh, jadi malah yang dibahas yang ada di Malang di

0: nggak terlalu bergaul gitu sama teman-teman.
1: Oh.
0: Dan memang orang tuaku yang anak kita dididik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu.
1: Oke, jadi ngobrolnya sama orang tua pun juga pakai bahasa Indonesia.
0: Iya betul. Gitu.
1: Sama teman-teman di pondok emang nggak ada pakai bahasa Jawa?
0: Lebih nggak paham dan banyak dibully kan.
1: Ya Allah,
0: ya gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi karena ngobrolnya mesti sama orang tua pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi emang nggak ada bahasa Jawanya sedikit. Ini masih agak kaget juga loh aku.
0: Iya, waktu SD itu baru belajar bahasa Jawa sih sebenarnya.
1: Oh, dan itu pun juga berarti belajar bahasa baru untuk kamu gitu ya di SD itu. Barulah ada teman 1, 2, 3 kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, I see. Terus berarti kamu ada perbedaan gak menurut kamu gitu kan? Kalau SD itu kan kayak sulit banget cari teman. Nah ketika kamu pindah ke Jakarta kemarin, apakah kamu menemukan kesulitan itu apa enggak?
0: Ya lebih sulit. Lebih sulit.
1: Ternyata tidak lebih baik ya.
0: Iya betul. Betul. Okay. Semakin dewasa itu kan kadang kita punya apa ya, pertahanan diri yang berbeda ya. Jadi kita itu banyak overthinking ya, mau salaman duluan gak ya gitu. Apa aku yang nyapa duluan atau dia yang nyapa duluan. Jadi tunggu-tungguan kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah. Okay. Aku ngurusin aku aja gitu.
1: Oh, jadi malah ke individualnya sendiri gitu, kayak udah aku sendiri aja gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti malah takut mingle ya jadinya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Takut untuk bergaul. Itu masih ada ya, dan lumayan kental untuk anak-anak, mungkin anak-anak Malang juga ya, yang merantau ke Jakarta gitu.
1: Oke, mungkin karena di sana orangnya juga aku kamu kayak gitu mungkin ya kelihatannya gitu.
0: Mungkin sebenarnya lebih nekat kali ya mereka.
1: Kenapa nekat?
0: Gak tahu.
1: Okay.
0: Perasaan saya aja.
1: Oh oke, okay. Perasaan kamu aja kayaknya mereka lebih nekat ya daripada aku kayak gitu. Nekat dalam hal apa ini?
0: Pokoknya.
1: Oke, ini dibahasnya off air aja ya, gitu ya. Oke, balik lagi ke album kamu gitu ya. Di press release kamu ini juga menyinggung tentang benturan nilai dan prinsip hidup gitu ya, yang sempat mengguncang cara pandang kamu gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini tanpa harus menyinggung yang terlalu pribadi gitu. Apa sih yang mengguncang gitu ya, dan juga menyinggung nilai-nilai hidup kamu itu apa sebenarnya?
0: Ya itu tadi, maksudnya ketika kita di Jakarta itu kan kebanyakan adalah budaya Sunda, budaya Jakarta gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya kita sebagai warga Jawa.
1: Betul.
0: Orang-orang Jawa yang mungkin punya unggah-ungguh dan sebagainya itu. Jadi kayak semacam apa ya, benturan-benturan itu tuh terjadi secara tidak sengaja. Dan jadi agak gimana gitu ketika dilihat orang yang bukan orang Jawa.
1: Oh.
0: Itu salah satu adaptasi juga sih Mbak. Karena kan di Jakarta kan orangnya mungkin lebih frontal, apa-apa diomongin. Kalau kita kan apa-apa ngempet ya.
1: Apa-apa ngempet ya, benar-benar.
0: Iya benar.
1: Gerundelin ya buri.
0: Iya betul.
1: Gitu, kayak wangi kok kayak gitu ya. Jadi kalau di sana langsung ngomong gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi bukannya di Sidoarjo itu juga kayak gitu enggak sih?
0: Oh, enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu. Oke. Kayaknya itu enggak deh. Oke. Next. Ada satu hal yang menarik dari album kamu sendiri gitu ya. Ada cerita tentang kehilangan dan juga percintaan.
0: Aduh.
1: Yang juga disampaikan dengan pendekatan yang lebih dewasa gitu ya, gak terlalu dramatis juga gitu. Nah, apakah menulis lagu ini gitu ya, cara kamu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin dulu itu apa ya, terasa berat gitu ya untuk dibicarakan secara langsung?
0: Anjay, bener.
1: Kayak oh iya bener, iya.
0: Kalau aku boleh ngomong sebenarnya ini jujur ya, ini hanya di Pro 2 teman-teman.
1: Oke, sih.
0: Sebenarnya itu dari lagu 1 sampai ke lagu ke 6 itu ada wanitanya masing-masing.
1: Ada 6 wanita yang berbeda berarti.
0: Iya betul, yang mengisi. Menginspirasi, bukan mengisi.
1: Menginspirasi lagu yang kamu tulis kayak gitu ya. Oh, berarti mereka sangat berkesan dong?
0: Sangat berkesan. Yeah.
1: Oh, udah cuma itu aja, sangat berkesan gitu aja.
0: Iya. Aduh, apalagi ada di salah satu lagu yang aku buat. Orangnya bentar lagi nikah lagi.
1: Aduh. Tapi kamu sudah move on kan berarti?

0: cowok itu agak susah ya sebenarnya. Kalau
1: oh, ya?
0: Ketika ada sesuatu yang belum disampaikan dan belum selesai, itu dia akan memiliki sesuatu yang kayaknya harus disampaikan tapi belum kesampaian.
1: Oh, I see.
0: Itu yang buat ganjel kali ya.
1: Dan cara kamu menyampaikannya adalah lewat lagu indie gitu.
0: Iya, betul. Tapi kayaknya dia enggak nyadar.
1: Langsung kirim aja ke dia.
0: Aduh, gawat. Kamu mau nikah?
1: Oh iya, iya, iya. Mau nikah ya. Oke deh kalau gitu. Nah, sama perlu kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya barengan sama Yakin mengenai album debutnya dia yang berjudul Kebiasaan gitu. Kebiasaan sih gak ngomong memang.
0: Iya, betul.
1: Jangan ditahan-tahan.
0: Nah, itu kebiasaanku emang.
1: Betul. Memang kebiasaan yang tidak patut dicontoh. Iya. Gitu ya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ungkapin aja gitu biar kamu bisa jalan berdua bareng sama dia.
0: Wow.
1: Harusnya gitu
0: iya.
1: Kan?
0: Harusnya.
1: Harusnya kayak gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Yaki di Music Live Chat kali ini.

0: Itu memperluas sih barengan sama Vira di MLC Berjaringan kali ini ya, teman Pro 2. Dan juga kita masih bersama dengan Yakin. Dan kita tadi udah habis dengerin lagunya Yakin ya, yang judulnya Purnama.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagunya Purnama. Enggak usah ikut nyanyi Vir. Nah, lagu Purnama ini sendiri kan juga dipilih sebagai fokus utama album kamu kali ini gitu ya. Lagu betul. Ini juga berawal dari permintaan seorang teman. Yang lagi apa ya, yang pengen kisah patah hatinya tersimpan dalam surat yang gak kekirim. Aduh, melankolis banget ya.
1: Betul,
0: bener kan? Nah, dan diubah menjadi sebuah lagu. Awal mula kamu kayak menerima gitu ya cerita tersebut, kamu ubah menjadi sebuah lagu dan kamu keluarkan, itu apa yang buat kamu yakin?
1: Nggak, sebenarnya temanku itu waktu itu lagi putus cinta. Terus habis itu dia bilang, Kin, aku sebenarnya itu ada satu surat yang nggak sempet aku kasihin ke ini gitu. Terus habis itu bisa nggak ini surat kamu jadiin lagu gitu. Sebenarnya awal konsepnya kita tuh kayak pingin featuring gitu. Cuman dia bilang, nggak apa-apa, udah kamu pakai aja lagunya, orang lagunya bagus.
0: Oke,
1: jadi dia bantuin buat lirik juga. Terus habis itu udah, habis nggak apa-apa, dimasukin aja gitu.
0: Oh, I see. Jadi kamu pun juga merasa kayaknya bisa sih ya di apa namanya dijadikan sebuah lagu dan keluar gitu ya, menjadi sebuah lagu yang enak banget didengerin teman Pro 2. Ini kalau kita dengerinnya jadi ikut melo jadinya.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Aku tadi soalnya udah dengerin kan sebelum kamu datang gitu, kayak kok aku hari ini nggak sedih, tapi dengerin suara kamu nyanyi kok aku sedih ya. Gitu. Aduh, ya
1: jangan berlebihan dong.
0: Enggak, emang beneran. Emang beneran sedih, kayak bisa ya lagu itu bikin kita yang awalnya nggak merasakan sebuah kesedihan, dengerin lagu itu kayak aku jadi ikut sedih deh. Nah, ketika kamu nulis lagu Purnama ini gitu ya, barengan sama Fikri Kusuma.
1: Iya betul.
0: Nah, gimana proses kamu mengolah kisah pribadi ini menjadi sebuah lagu yang bisa dibilang kamu masih jujur gitu dalam penulisan liriknya gitu?
1: Sebenarnya aku lumayan relate ya dengan kisah cintanya Fikri. Terus habis itu karena mungkin aku juga pernah merasakan hal itu, jadi kayak ya udah kita buat aja. Cuman dia tuh sebenarnya lumayan enaknya karena dia tuh punya notes gitu. Aku mau lagunya begini, nuansanya begini, terus habis itu nanti begini gitu. Terus dia ngasih referensi, aku referensinya ini, nanti coba deh kamu buatin lagunya kayak gimana gitu.
0: Jadi dia sendiri juga memberikan berbagai referensi, insight-insight juga gitu kan. Buat menulisan lagu ini gitu. Nah, kalau misalkan kita dengerin secara keseluruhan gitu ya lagu-lagu kamu yang ada di album Kebiasaan ini, aku tuh nangkap ada nuansa-nuansa retro-retronya gitu. Kan pop jazz kayak gitu. Ada juga kayak city pop.
1: Iya.
0: Gitu kan. Yes. Apakah itu yang ingin membedakan kamu Yakin sebagai solois dan juga Yakin Sorai Seroja?
1: Iya betul.
0: Atau gimana?
1: Iya benar-benar. Karena gitu, berubah genre ya. Jadi yang awalnya kayak itu tadi yang melankolis, kemudian lebih ke arah folk itu. Jadi di proyek solo ini awalnya itu kayak masih bingung, tapi waktu lagu pertama kita rilis dan dapet banyak respon positif dari teman-teman. Jadi kayak, oh berarti emang di retro, gitu.
0: Karena suaranya juga masuknya ke situ gitu ya. Tapi apakah kamu emang dari dulu suka lagu-lagu yang kayak city pop kayak gitu-gitu atau gimana?
1: Iya, aku suka, bukan city pop sih, sebenarnya kayak lagu-lagu lama gitu sih. Lagu-lagu lama, terus kayak ya pokoknya yang sebenarnya lebih Nusantara ya. Jadi beberapa artis-artis yang senior itu kebanyakan jadi salah satu inspirasi dan literasiku dalam bermusik.
0: Oh, I see. Jadi memang kembali lagi pada diri sendiri gitu ya, kesukaan kamu tuh apa. Kalau dulu masih mengikuti gitu ya teman-teman yang lain sukanya apa, kalau sekarang bisa memilih gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oh I see. Nah sekarang setelah debut kamu itu resmi dirilis gitu ya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam bermusik gitu ya, kamu merasa ada yang berubah gak sih dari kamu? Mungkin ada perspektif baru tentang proses untuk penulis lagu, atau ya untuk ya memilih-milih judul atau apapun itu, ada gak sih?
1: Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dari berbagai macam masyarakat yang mendengarkan dan memberikan respon secara baik itu tiba-tiba maupun aku yang minta, itu jadi aku punya banyak POV dan banyak masukan dari teman-teman untuk next-nya seperti apa sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan kalau misalkan terkait dengan habis ini mau ngapain, sebenarnya sudah banyak rencana aku dan juga tim dari Paraduta Records untuk melahirkan banyak single lagi dan kolaborasi lagi. Tapi dari terbentuknya dan terlahirkannya kebiasaan ini, kita jadi kayak lebih berusaha semaksimal mungkin dan sematang mungkin merilis lagu atau sebuah karya.
0: Oke.
1: Karena nganggapnya kayak karya ini akan jadi prasasti aja sih. Dan ya meskipun nanti suatu saat aku sudah gak ada, paling gak masih ada yang bisa dengerin suaraku.
0: Asik. Boleh. Tapi benar ya kata orang-orang, kalau misalkan kamu dicintai sama seorang seniman, kamu gak bakal pernah mati gitu, karena karya itu bakal selalu ada gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Ih, romantis sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Oke, terakhir nih yakin gitu ya, dan juga buat teman Pro 2 sendiri yang mungkin sekarang lagi merantau, mereka juga mungkin merasa kayak kehilangan, mau patah hati juga gitu. Ada gak sih yang pingin kamu sampaikan untuk mereka lewat album terbaru kamu ini?
1: Dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik burukku, teman-teman, apapun yang kalian rasakan, coba kalian utarakan, baik itu melalui karya, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui perilaku kalian. Yang penting jangan sampai sesuatu itu jadi ganjalan di akhir cerita hidup kalian. Dan tetap semangat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini.
0: Asik. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, boleh kamu ajak teman Pro 2 gitu ya untuk mengenal lebih dekat lagi album Kebiasaan Kamu. Nah ini di mana nih mereka bisa mendengarkan album dan juga mengikuti perjalanan bermusik Yakin kedepannya?
1: Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pro 2 dan RRI, kalian sudah bisa menikmati album Kebiasaan di seluruh digital musik platform kesayangan kalian. Dan juga kalau kalian kepo terkait dengan progres musik yang akan kita kerjakan bersama teman-teman dari Paraduta Records, kalian bisa ngikutin Instagram kami di heyyakin, dan juga Twitch, dan juga YouTube di Yakin.
0: Oke, terima kasih Yakin udah mampir gitu ya. Habis ini kamu nyanyi.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih Yakin gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya, terima kasih sudah mendengarkan aku di MLC kali ini. Dan kita dengarkan bersama Yakin dengan Berubah Bersamaku. Enjoy.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
2: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.

95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, balik lagi ya. Kali ini di Jaga Malam ada Jan alias Fochan Azimi akan temenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Dan masih akan banyak lagu-lagu dan informasi buat kamu. Jadi stay close with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih

0: FM.
1: Oke teman produser, sambil dengerin lagu, jadi bakal hadirin informasi buat kamu malam hari ini. Jadi gak cuma dengerin lagu aja, dan informasi malam hari ini juga pastinya wajib buat kamu tahu ya teman produser. Sebelum jadi lanjutin lagi buat putin lagu favorit kamu, kali ini informasi soal permusikan duniawi. Ada Madonna yang akhirnya itu kembali tampil di live di MTV VMA 2026, dan itu setelah 23 tahun lamanya teman produser. Jadi si Madonna ini akan tampil sebagai pembuka di ajang MTV Video Music Awards atau VMA 2026. Dan peran-peran ini menandai kembalinya dirinya ke panggung VMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. VMA 2026 ini akan digelar di Peacock Stadium Los Angeles pada 2026 tanggal 27 September petang ya waktu setempat, dan ini akan disiarkan bersamaan di CRS dan juga Paramount. Begitu. Dan Madonna terakhir kali di FMA itu tampil sekitar tahun 2003 ya teman produser. Dan kala itu dirinya berbagi panggung dengan Christina Aguilera dan juga Britney Spears, dan mereka membawakan lagu hits Like a Virgin and Hollywood secara bersama-sama, yang diakhiri dengan aksi Madonna mencium kedua penyanyi wanita tersebut di atas panggung.

Teman Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman

0: Berarti definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat

0: happy too.
1: Oke, sama bro, bentar lagi ini Jen bakal up buat topik jaga malam. Ngomongin apa ditungguin aja. Nanti di situ akan ada question box-nya. Kamu tinggal gabungan aja teman bro di situ. Kasih dukungan kamu dan kau bisa request lagu favorit kamu. Bisa gabungan lewat WhatsApp di 0819 8952 atau di Instagram juga bisa di @bro2rrisby.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, teman Pro 2 baca ini, gue digabungin dulu di Instagram. Kayaknya udah ada banyak yang kasih notifikasi nih teman Pro 2. Ada dari kakak siapa nih yang udah gabungin? Ya itu adalah kakak Ilham yang katanya nih, Kak Ilham, dia tuh game favorit dia adalah One and Only, Bang. Yaitu ada Mobile Legend. Wah, sama nih kayak Engine ya, game online-nya favoritnya. Kayak di HP cuma itu aja sih. Kalau game online lainnya dulu sempat waktu zaman sekolah itu game-game warnet ya, kayak Point Blank, terus abis gitu Valorant gitu, terus abis gitu apa lagi ya? Dota 2. Jangan sempat main tapi sulit teman Pro 2 game-nya. Oke deh. Katanya sekalian juga mau request lagunya Mau di Ayunda di tepi Lamunan, jadi udah siapin tinggal puterin aja. Ada Kariki juga katanya game online favorit dia adalah e-sport ya, ini Mobile Legend sama e-football di HP teman Pro 2. Jen suka banget sih bola tapi juga gak jago banget sih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 Jen puterin aja buat yang udah request tadi di season 4 dia, mudah-mudahan moodnya makin bagus aja buat kamu semuanya malam hari ini, spesial dong pastinya teman Pro 2 ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro 2, kali ini Jen bakal baca ini, gue digabungin ada Kak Vivi yang katanya game tuh dia cuma suka Roblox aja sih. Karena pertama kali main dan diajak mabar sama teman-teman rasanya seru banget. Kalau nyobain game yang lain kayaknya kurang cocok sih, kayak sama Mobile Legend gitu. Kayaknya memang bukan gak cocok ya, memang skill issue gak sih? Karena soalnya jarang gitu cewek-cewek main game-game kompetitif kayak ML gitu. Ada. Tapi ya kalau presentasinya dibandingin sama cowok kayaknya bakal banyak cowok ya. Karena Jen ngelihat turnamen-turnamen ya kebanyakan cowok sih, teman-teman berdua. Oke deh. Katanya sekalian juga request lagunya Malik and the Essentials yang berjudul Aduh, udah masuk di playlist. Tinggal puterin aja. Kalau gitu this is not for you, dan puterin spesial buat kamu, mudah-mudahan buatnya makin bagus aja.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
1: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 52 1 jam ke depan bakal ada more music kan senantiasa buat nemenin kamu di malam hari ini. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, jadi udah siapin lagi enak buat nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So keep stay tune terus di Perda FM, teman terbaik kamu.
1: Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

0: zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro.

Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Dis Korea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya lagu ini maka khusus sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks banget buat teman Pro 2 yang udah selalu tune in. Ketemu lagi bersama kita di esok hari tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi Pro 2 FM hadir nemenin kamu edisi hari Minggu 20 September 2026. Pastinya kita bakalan menyiapkan berbagai program ya, lagu-lagu, informasi-informasi yang menarik buat kamu sepanjang hari ini, diawali dari Sepada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini bakalan ada musik-musik seru di More Music 1 jam ke depan. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Pro 2, Said Nursi Badi'uz Zaman, seorang tokoh pembaru Islam dari Turki, pernah menyampaikan, "Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran sebagai sumber belajarnya. Al-Quran tak hanya berisi syariat Islam, namun juga mengandung kajian ilmu pengetahuan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman utama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul "Membangun Spirit Generasi Muslim Milenial". Sebagai rujukan, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kalimat minaz zulumati ilan nur ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ay minaz zulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyi'ah ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasanah. Hal ini berarti, hadirin, Allah menurunkan Al-Qur'an pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekafiran dan akhlak tercela agar tercerahkan oleh ilmu, pengetahuan, iman dan akhlak terpuji. Di tengah problem karakter generasi digital yang suka berkhayal, bermalas-malasan, tidak memiliki impian masa depan, mereka asik teradiksi obat terlarang, pornografi bahkan perjudian. Jika terus demikian, suramlah masa depan Indonesia. Di tengah carut marut keadaan, maka Al-Qur'anlah sebagai solusi strategis untuk menyelesaikan problem generasi digital ini, agar bangsa kita menjadi hebat dan bermartabat, bukan menjadi bangsa yang terjerat. Agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani dunia, bukan bangsa yang terjajah dan terhina. Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, fa'arid jami'aniyatika wa akhlaqika wa aqwalika wa af'alika 'alal kitabi was sunnah. Fokuskan, luruskan semua niatmu, akhlakmu, perkataanmu, perbuatanmu terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nasihat ini merupakan isyarat bagi kita semua agar mendidik generasi muda memahami, menerapkan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai orientasi hati dalam semua tindakan. Jika hati dan pikiran telah tercerahkan oleh Al-Qur'an, maka akan terbentuk generasi Indonesia yang cerdas dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, Al-Qur'an merupakan pedoman pembentukan SDM unggul masa depan. Kedua, edukasi Qur'ani merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Ketiga, generasi unggul yang cerdas merupakan modal utama Indonesia maju masa depan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita bersama meluruskan niat, menata akhlak dan selalu berupaya membumikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan agar mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan-insan yang beriman, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai panutan. Ihdinas

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Ketua Dekra Nasda Jawa Timur Arumi Bashin Emil Dardak mengajak generasi muda mencintai batik. Ia juga mengajak generasi muda menggunakan dan melestarikan wastra Jawa Timur sebagai identitas budaya bangsa. Pesan tersebut disampaikan Arumi saat menghadiri pameran dan edukasi batik Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Ki Universitas Kristen Petra, Surabaya. Menurut Arumi, pameran dan juga edukasi menjadi ruang mengenalkan kekayaan batik Jawa Timur kepada generasi penerus. Pelestarian harus dilakukan berkelanjutan agar batik tetap dikenal generasi mendatang. Mereka diharapkan juga mampu meneruskan dan melestarikan budaya serta wastra batik Jawa Timur. Arumi menegaskan pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Timnas basket 5x5 Putri Indonesia memastikan langkahnya ke babak 8 besar Asian Games 2026. Tiket tersebut didapat setelah Thailand kembali menelan kekalahan di Pool A, sehingga posisi Indonesia di 2 besar klasemen tidak lagi tergeser. Thailand mengalami kekalahan keduanya saat menghadapi China di Aichi International Arena Sabtu 19 September 2026. China tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 111-46 atas Thailand. Hasil tersebut menjadi penentu bagi Indonesia, dan sebelumnya Thailand sudah kalah dari Indonesia dengan skor 52-61 pada laga perdana Pool A. Dengan 2 kekalahan tersebut, Thailand harus puas berada di posisi ketiga klasemen. Penyanyi Tiffany Young terkesan dengan antusiasme dari para penonton konser Tiffany Young Age of Calm Tour di G Expo Theater Kemayoran Jakarta pada Sabtu malam. Tiffany dalam pertunjukan tersebut antara lain mengajak para penonton untuk bersama-sama menyanyikan lagu Age of Calm tanpa iringan band. Sambutan meriah dari para penonton ketika Tiffany membawakan lagu Heartbreak Hotel yang juga dirilis pada tahun 2016 membuat anggota girl group asal Korea Selatan Girls' Generation itu terharu. Pelaksanaan rangkaian konser Tiffany Young It's of Calm Tour menandai ulang tahun ke-10 debut Tiffany sebagai solois. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu. Kali ini edisi hari Minggu 20 September 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2, September udah tanggal 20 aja. BTW ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi teman Pro 2 enggak usah khawatir. Bakalan aku kasih deh lagu-lagu yang enak, bakalan aku kasih juga informasi yang oke banget temenin kamu di hari Minggu ini ya. Kalau aku ngelihat jalanan ya di sekitaran Jalan Pemuda tuh banyak banget yang beraktivitas, ada event juga, lari-lari pagi. Wow, semangat yang lagi lari. Aku semangatin dari seberang gitu ya. Dan pastinya juga semangat untuk teman Pro 2 semuanya di hari Minggu ini. Nah, ini di awal untuk mengawali pagi ya, aku udah kasih deh lagu-lagu enak nemenin kamu. Salah satunya ada dari G Idol yang sekarang namanya Idol aja ya, teman Pradiwa. La Tata, spesial buat kamu.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pilih satu lagu kamu di Halo. Hanya satu lagu. Get ready.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2 balik lagi ya. Kali ini untuk Halo yang udah di-upload gitu ya. Di Instagram kita @pro2rrisby, kamu pasti tahu lah ya siapa. Tapi aku bakalan spill untuk Halo kali ini ada Maisa Peters ya, yang udah aku pilihin 3 lagu buat kamu. Ada Say My Name In Your Sleep, ada My Regrets, dan juga ada The Lost Breakup teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa juga lewat WhatsApp kita 0819980952 atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Teman Pro 2, gimana hari Minggu kamu? Sudahkah kamu berolahraga atau kamu masih di rumah aja atau udah jajan-jajan di CFD? Tapi banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan di hari Minggu ya. Salah satunya ya yang ada di sekitaran Jalan Pemuda ini, Taman Pro 2 ya. Banyak banget aku melihat orang-orang udah aktif banget dari pagi karena emang ada event lari sih. Tapi enggak ada event pun juga banyak banget nih yang beraktivitas lari atau berolahraga di hari Minggu dan juga di sekitaran Jalan Pemuda. Buat kamu yang kayaknya juga penasaran atau pingin mencoba, boleh silahkan mampir ke RRI Surabaya juga boleh. Nah, ada juga kegiatan yang bisa kamu lakukan di hari Minggu ini, teman Pro 2, adalah war tiket konser. Wah, konsernya siapa nih? Jadi ada General Sale konser dari Big Bang World Tour ya, XX Cosmos, teman Pro 2, yang digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Januari 2027 mendatang. Tapi untuk general sale-nya udah dibuka pada hari ini, teman Pro 2 ya, Minggu 20 September 2026 secara daring. Dan general sale Big Bang di Jakarta pada tahun 2027 nanti itu udah ada 3 pre-sale sebelumnya yang memang udah sold out semuanya, dan kali ini ada general sale-nya nih. Jadi yang pre-sale kemarin tuh ada VIP membership, ada pre-sale dari salah satu bank, dan juga ada pre-sale dari salah satu provider gitu, yang ya semacam sponsor ya, bisa kita bilang, teman Pro 2. Dan kali ini semua kamu bisa banget untuk mencoba gitu, karena general sale. Tapi meskipun mencoba ya, semuanya bisa mencoba, ya kamu harus mengandalkan hoki, terus kecepatan tangan juga, kecepatan internet kamu, provider kamu, teman Pro 2. Karena yang namanya war tiket tuh, kalau aku sih emang belum pernah ya untuk war tiket gitu. Jadi kurang paham. Pernah sih, tapi emang gak dapet aja gitu. Jadi hokinya emang gak, belum ada aja pada waktu itu. Jadi emang bener-bener sekali buka si webnya tuh udah langsung sold aja gitu loh. Aku gak tahu juga ini kenapa, ada salah dari handphone atau dari sinyal atau kayak gimana. Udah kayaknya waktu aku buka tuh kayak udah jamnya gitu loh. Tapi kok masih ketutup gitu di HP aku. Terus habis itu setelah udah bisa kebuka, tiketnya yang udah gone alias nggak ada. Udah habis gitu. Emang udah pada gercep-gercep banget nih kalau ngomongin soal war tiket gitu, teman Pro 2. Dan kali ini untuk Big Bang di hari ini tuh dibuka jam 10 nanti ya. Wah, jadi udah siap-siap aja nih dari pagi. Rekeningnya juga disiapin gitu ya, internetnya disiapin. Dan ini dibatasi, teman Pro 2. Jadi untuk general sale kali ini itu dibatasi maksimal 4 tiket per transaksi dalam kategori yang sama, dengan satu alamat email dan satu nomor telepon yang dibatasi satu kali transaksi. Iya sih, karena ya kan kita kayak kasihan gitu loh sama teman-temannya yang lain yang pengen juga gitu. Jadi janganlah kamu jadi coba-coba jadi calo. Tapi kalau misalkan jadi kayak joki, kayak jasa gitu, it's okay sih kalau menurut aku ya. Kalau jasa yang emang gak di mark up juga, tapi ya gitu deh pokoknya. Kan ada juga ya jasa war tiket gitu kan, ada juga gitu yang mark upnya memang untuk kita bayar jasanya, bukan yang tiketnya harganya dinaikin banget gitu jadi berapa, padahal tiketnya harga berapa, ya janganlah.
Jadi ada kategori yang dibagi untuk 10 pilihan penonton Taman Pro 2. Dan ini ada VIP-nya aja ada 3 gitu. Jadi ada Ultimate VIP, Diamond VIP, Gold VIP. Banyak banget gitu ya. Dan pastinya ada benefit-benefit tersendiri gitu kalau udah VIP-VIP ya. Ada foto bareng, ada dapat foto card, foto card, terus ada juga ternyata foto bareng enggak sih Taman Pro 2 ya. Ada foto card, ada foto card group gitu ya. Dan dapat lanyard juga, dapat hadiah eksklusif tour VIP. Udah banyak deh pokoknya, dan pastinya akses fast line ya. Dan untuk kategori-kategori yang lain juga ada banget gitu ya, kayak kategori 1 sampai 7 ini yang harganya juga bervariasi dari 1,5 sampai 6,5 juta rupiah. Tinggal disesuaikan aja sama kantong kamu ya Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang emang lagi persiapan war di hari ini, semangat. Semoga dapat tiketnya. Dan kalau udah berhasil dapat tiketnya, udah berhasil nonton, boleh di videoin nanti ya, biar kita yang gak kedapatan tiket tuh bisa ngeliat gitu loh, gimana sih turnya dari Big Bang ini yang juga merupakan peringatan 20 tahun mereka berkarya. Keren. Sukses selalu pokoknya untuk VIP dan pastinya untuk Big Bang.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di pada kali ini, teman Pro 2 ya, aku bakalan ngasih info-info menarik, lagu-lagu yang enak dan juga pastinya topik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 ya. Topik di pada kali ini, kita ngomongin apa sih? Banyak sebenarnya yang bisa kita omongkan. Tapi kali ini aku pingin tahu untuk kamu ya, teman Pro 2, di hari Minggu itu biasanya kamu ngapain sih? Banyak juga gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan. Tapi kali ini biar hari kamu tuh lebih seru gitu ya, aku mau ngasih rekomendasi untuk film, teman Pro 2 ya. Rekomendasi untuk film di minggu-minggu ini, ataupun rekomendasi kegiatan juga bisa sih. Tapi ini film dulu ya yang bakalan aku kasih infonya buat kamu, yang pastinya juga bisa kamu tonton di bioskop gitu. Karena lagi banyak nih film-film bioskop, teman Pro 2 ya, yang juga pastinya menarik untuk kita tonton gitu. Emang apa aja sih di bioskop yang lagi tayang gitu kan? Kemarin tuh baru aja pemain-pemain dari agensi rumah tangga, ada NC Storia, ada Umi Kwari, itu datang ke Surabaya loh, teman Pro 2. Siapa nih yang kemarin nonton dan pastinya ketemu gitu? Kayak semacam presscon gitu ya, di salah satu, ada dua sih mall di Surabaya yang mereka datangi. Dan ini menurut aku juga salah satu film yang bisa kamu tonton di hari Minggu ini, karena filmnya seru, terus bikin ketawa gitu ya. Jadi cocok deh buat bikin kamu tuh lebih happy gitu, teman Pro 2. Selanjutnya ada, ini sih film horor ya, ada Resident Evil, teman Pro 2, dan juga Urang Bunian. Nah, ini ada satu satu Indonesia, satu mancanegara. Jadi bisa kamu pilih-pilih aja mana yang cocok gitu ya. Terus abis itu ada apa lagi ya? Ada banyak sih, teman Pro 2. Ada Fall to That Point. Ini juga sepertinya menegangkan, dan filmnya kayaknya juga menarik untuk kamu tonton. Jujur aku belum nonton sih, jadi buat kamu yang udah nonton boleh kasih reviewnya. Terus abis itu ada juga Istimewa, ini salah satu film Indonesia, film drama gitu, teman Pro 2, yang bisa kamu tonton juga. Lalu ada Insidious. Nah, ini kayaknya enggak jauh-jauh dari horor. Banyak banget nih, teman Pro 2, film-film horor yang masih ada di bioskop gitu ya. Terus Operasi Pesta Cepat juga masih ada, teman Pro 2, di Odyssey. Ini kayaknya masih akan tetap ada gitu ya, karena sampai sekarang pun juga kayaknya masih rame diomongin sama banyak orang. Dan ini ada film lama tapi baru, gimana ya? Jadi di tanggal 23 September nanti ya, ini emang 3 hari lagi sih, bukan untuk sekarang ya. Itu ada Avengers Endgame Encore, teman Pro 2. Dan tiketnya udah bisa kamu tonton. Tiketnya udah bisa kamu beli. Dan bisa kamu tonton di tanggal 23 September gitu. Jadi buat kamu yang ingin nostalgia gitu ya, ataupun agak-agak lupa gitu ceritanya kayak gimana, atau malah waktu dulu belum pernah nonton, belum sempat nonton, nah kali ini kamu bisa nonton filmnya, teman Pro 2. Ini cukup panjang dengan durasi 3 jam 6 menit ya, karena emang katanya ada penambahan-penambahan gitu. Dan encore ini tuh semacam penjembatan dari Avengers
apa ya, Avengers series, Avengers ya, film-filmnya Marvel ini menuju Avengers Doomsday, teman berdua. Jadi ya, kalau ada kesempatan sih, kata aku mending nonton aja. Dan buat pecinta Marvel, ini kayaknya cocok juga untuk kamu tonton gitu ya. So itu tadi teman Pradua untuk rekomendasi film dan rekomendasi kegiatan bakalan aku spill nanti ya. Ditungguin aja, untuk topiknya juga nanti bakalan aku spill di Instagram. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.